Ma Arta Buwana dengan sistem distribusi menggunakan teknologi minim sentuhan tangan sehingga kualitas produk tetap terjaga hingga diterima konsumen.

Kerebakau Puna sampai subuh Sarara Norwegia akan berhadapan dengan Partai Gading pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Prancis. Pada laga terakhir grup 1 Piala Dunia 2026, Norwegia takluk dengan skor 1-4 di Stadion Boston, Amerika Serikat pada Jumat 26 Juni 2026 sore atau pada Sabtu 27 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan kekalahan ini, Norwegia menjadi runner-up grup 1 Erling Haaland dan kawan-kawan berada di bawah Prancis karena hanya mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Secara waktu, Pantai Gading lebih diuntungkan karena punya jeda waktu istirahat lebih panjang 1 hari. Namun kubu Norwegia sudah siap menantang pertandingan ini. Sampai subuh Sarara, Vesiamo Kariba Saliatinti Uvalu, Anteyaku Lili Lestari.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi nyai mundu pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapakwa rosu soto sampai subuh. Tadi nyai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Mama, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Masa ding saya terus? Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, saya bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sararaku dimanapun kumiu berada. Kita berjumpa lagi dalam acara request lagu dangdut Kaili edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, bersama saya Lili Lestari. Dan akan menemani Komiu sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komiu yang mau bergabung di pagi hari ini dalam acara request lagu dangdut Kaili, silakan. Saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon di pagi hari ini dengan penelpon pertama saya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Kaili bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, luar biasa memang dirimu.
1: Harus semangat pagi, secara yang lagi cuap-cuap.
0: Bung Kadri, apa kabar dirimu di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, walaupun tidak sehat kantong, Mbak Lili tetap semangat.
0: Oh, kantongnya tidak semangat ya, tidak
1: ceria. Iya, tetap ada 1000-2000. Nanti tinggalnya sama Bung Joni. Apa Bung Joni semua cara guys batunya hari ini.
0: Aduh.
1: Iya, apalagi mau malam minggu lagi Mbak Lili.
0: Udah bertepat.
1: Jadi lagunya Mbak Lili sebelum put play or di belakang.
0: Biar saja apa orang bilang di belakang.
1: Ya begitu.
0: Tunggu, apa tadi?
1: Mirunju Mudaba.
0: Tunggu, saya cari dulu
1: Iya, artinya itu ketimpa bohong.
0: Sudah cinta bohong. Apa tadi?
1: Ketimpa bohong itu judulnya Niruju Nudava.
0: Niruju.
1: Berarti Mbak Lili ke ketimpa bohongnya orang. Itu artinya.
0: Niruju Nudava.
1: Iya, Niruju Nudava. Berarti Mbak Lili ketimpa bohongnya orang.
0: Betul sekali.
1: Iya, terima kasih Mbak Lili Lestari. Okay. Selalu bersama keluarga. Selamat bermalam minggu sebentar malam bersama Pai Tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Gadri yang ada di Bangga. Kita ke penelpon lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Betul sekali.
2: Yang Anizar di Pandere.
0: Iya, Anizar. Oke,
2: Anizar.
0: Anizar, tunggu ya Anizar. Anizar mau dengar lagunya siapa
2: lagunya
0: ini?
2: Lagunya Poirina Bobayana.
0: Oke, Anizar di Anizar di mana ya? Di Pandere.
2: Iya.
0: Oke. Lagunya
2: yang di Bangga.
0: Siapa tahu tuh so pindah. Lagunya apa tadi Anizar?
2: Kenapa?
0: Lagunya tadi apa?
2: Poiri Bina Bobayana.
0: Poiri
2: Bobayana.
0: Bobayana.
2: Iya.
0: Oke, saya cari dulu.
2: Iya.
0: Oke, ada untuk dirimu.
2: Terima kasih Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih kembali.
2: Dadah.
0: Dah. Oke lah, kalau begitu lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah, memang luar biasa ya. Ibunda ini memang ceria sekali. di pagi hari ini.
3: Apa kabar, Mbak Lili?
0: Alhamdulillah, kabar baik sekali. Bagaimana dengan Ibu Mas Pak?
3: Sama, seperti dirimu.
0: Jadi, lagi ngapain ini, Bunda?
3: Ini, Pak.
0: Lagi bapak. Oh begitu. Aduh, saya pikir lagi apa coba yang dikerjakan di dapur begitu dan
3: olahraga balik.
0: Olahraga. Oke lah kalau begitu, olahraga di pagi hari memang sangat bagus ya.
3: Kasih keluar keringat.
0: Iya, kasih keluar keringat yang ada di dalam tubuh. Aduh, jadi mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Miranda.
0: Miranda, judulnya apa itu?
3: Kandea Natayomo.
0: Kandea
3: Natayomo.
0: Oke sekali.
3: Terima kasih, Mbak Lili.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Maspa yang ada di Sibalaya sudah bergabung di pagi hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, dengan siapa ini?
4: Dengan Abi Adam.
0: Oh, dengan Abi. Apa kabar dirimu?
4: Kabarku baik, sesehat yang lagi berolahraga.
0: Oh, dirimu habis olahraga ya? Aduh.
4: Juga habis menyapu tadi di halaman.
0: Oh begitu.
4: Sambil baris saya menyapu.
0: Jadi olahraganya sambil menyapu. Aduh luar biasa memang. Walaupun lelaki tapi memang aduh, bisa juga membersih-bersih juga ya. Iya, harus jadi panutan ini untuk laki-laki lain ya.
4: Masa cuma ibu-ibu yang mau menyapu.
0: Itu ya. Sudah.
4: Juga.
0: Boleh memang jadi calon suami kalau begini.
4: Begitu
0: Oke. Okay. Jadi dirimu mau dengar lagunya siapa ini, Abi?
4: Tadi kan itu Konisa Nakayomo. Saya Sangkara Nakayomo. Adakah
0: Sangkar? Tidak ada Sangkara.
4: kalau Sangkara 3 hari Nakayomo.
0: Tidak tahu siapa punya so. Aduh, betul ini. Judulnya apa coba? Aduh.
4: Bram Larengi saja.
0: Oke. Okay.
4: Iya.
0: Kamu bisa saja selalu juga.
4: Iya, Bram Larengi.
0: Larengi.
4: Iya. Biar yang lagi olahraga sapu-sapu tadi juga suka dengan lagu ini kayaknya.
0: Oh iya, judulnya apa itu?
4: Mosu Momba.
0: Oh begitu.
4: Iya, Mosu Momba di Sibalaya.
0: Oh. Jadi memang ibu 50-50 ini.
4: Iya kan, kalau Sangkara kan bisa dibagi dua toh.
0: Iya. Aduh, luar biasa dirimu. Tidak apa-apa kan pagi-pagi tuh harus semangat tuh, harus tertawa begitu.
4: Iya, pisangnya bagi dua, tepungnya bagikan orang.

0: Aduh.
1: Ya sudah.
0: Oke, okay, iya, terima kasih untuk dirimu. Di pagi hari ini sangat luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Kumyu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di request lagu dangdut Kylie di pagi hari ini. Kita ke mana dulu? Kita ke penelpon. Halo. Mana? Mana suaranya? Halo. Hai. Halo. Hai, Nabotu. Bisa dicoba kembali di 0811 456 0375 atau di 421621. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu senang sekali.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Jama di Silonggo.
0: Dengan Pak Udin?
1: Jama.
0: Oh, Jama. Siapa?
1: Jamal.
0: Jamal.
1: Sama suaranya.
0: Saya pikir Pak Udin di Sibalaya. Saya rindu sekali dengan Pak Udin pesuara karena sama dengan Bapak punya suara. Aduh. Jadi Pak Jamal di mana ini posisinya, Pak Jamal?
1: Sidondo.
0: Ya?
1: Sidondo.
0: Sidondo. Oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Pio Pio.
0: Pio Pio. Oke, Pio Pionya nanti saya putarkan, ditunggu ya lagunya Bapak.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Jamal. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu di Kabobona.
0: Oke, tunggu. Saya kenal. Lagunya. Apa lagi ini? Tunggu ya, Bapak. Dari siapa tadi?
1: Ibu.
0: Ibu?
1: Ya,
0: Ibu. Ibu? Di
1: Kabobona.
0: Kabobona. Namanya Iful toh?
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagunya Krisman aja.
0: Krisman aja.
1: Dominico Bell.
0: Krisman aja.
1: Dominico Bell.
0: Domo.
1: Dominico Bell.
0: Domo Nipoeo. Oke, ada
1: Naria toh?
0: Naria Nantoto.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Request
1: lagu dangdut Kylie dengan siapa
0: request
1: ini?
0: Dengan Pak Minhar.
1: Ya?
0: Minhar.
1: Ya. Bapak Minhar.
0: Bukan Minhar.
1: Oh,
0: Minhar aja.
1: Minhar saja. Oke. Okay. Iya. Bapak Minhar di mana ini posisinya?
0: Di Koto ya.
1: Ya?
0: Di Koto ya.
1: Di Koto ya?
0: Iya.
1: Di mana itu? Koto ya?
0: Solo.
1: Oke.
0: Okay. Kampungnya Arif.
1: Oh, begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini?
0: Judulnya Nevivo.
1: Nevivo.
0: Ya.
1: Dari?
0: Tidak salah, Bram Larini.
1: Saya cari dulu ya. Dari Bram Larini. Nevivo.
0: Duet.
1: Oh ya, Nevivo, bayangi, begitu.
0: Iya.
1: Ah, oh, yang itu. Oke, nanti saya putarkan Bapak, ditunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih Lili.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya kenal deh suaranya. Aduh. Ada lagi, halo.
2: Assalamualaikum, request dangdut Kylie bersama Mbak Lili.
1: Iya, betul sekali, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Suryani, Mbak Lili.
1: Ibu gimana Suryani? Oke, apa kabar Ibu Suryani? Iya, sama-sama Ibu. Di Miangas ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Boleh lagunya.
1: Boleh sekali untuk Ibu. Lagunya siapa ini?
2: Lalundu je.
1: Lalundu.
2: Iya.
1: Lalundu. Oke, terima kasih kembali.
2: Salam sehat, sukses selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suryani ya, yang ada di Miangas. Semoga Kumyu juga sehat-sehat bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon. Halo.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali, dengan siapa ini?
0: Dengan Bung Jordan.
1: Bung Jordan. Oke, Bung Jordan. Di mana ini?
0: Di Kabonga.
1: Kabonga,
0: Tenggara.
1: Oh, Kabonga. Oke, mau dengar lagu siapa ini, Bapak?
0: Lagunya baru. Miraga Anggo.
1: Miraga Anggo. Oke, nanti saya putarkan, Bapak ditunggu.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya ke lagu yang sudah di request tadi. Ini dia, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Sikum Yu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggadi. Sampai jumpa Sarara, kita lanjut lagi ke acara lagu dangdut Kaili di pagi hari ini. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tulai wabarakatuh. Aduh, Bapak Udin. Tumben Bapak. Ada kata-kata yang paling manis sekali saya dengar tadi ya. Oke, Pak Udin di Sibalaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, biasa.
0: Ya?
1: Ya. Biasa.
0: Biasa. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
1: Lagu Tumbalan Tio, Bu.
0: Ya?
1: Tumbalan Tio, Bu.
2: Tumbale?
1: Tio, Bu.
2: Tio, Bu.
0: Oke, nanti saya putarkan.
1: Terima kasih Mbak Lisa.
0: Terima kasih juga Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Udin. Halo. Nabotu. Bisa dicoba kembali di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hanin. Apa kabar Ibu Hanin?
3: Kabar baik.
0: Ibu Hanin sekarang posisinya di mana ini?
3: Ada di rumah ini.
0: Di rumah, lagi ngapain ini ya Ibu?
3: Lagi dengerin Anu Bali Menyiar.
0: Aduh, luar biasa. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Ibu Hanin?
3: Dibilang janda tidak, dibilang Anu juga tidak, janda atau janda. Dibilang janda tidak, dibilang Nona juga tidak.
0: Lagunya siapa itu?
3: Lagu siapa yang bawa itu?
0: Lagu Kaili?
3: Lagu Kaili?
0: Iya. Apa tadi?
3: Janda atau lawan.
0: Lagu Kaili janda.
3: Janda, iya. Janda tidak, janda tidak. Ada bahasa Kaili.
0: Bahasa Kaili?
3: Iya.
0: Janda kajili-jili? Apa? Itu kah?
3: Iya, ganti lagu kumpian apa deh?
0: Yang lainnya?
3: Eri Rahman.
0: Iya, judulnya apa itu?
3: Eri Rahman, judulnya Banti Luku.
0: Eri Rahman, Banti
3: Luku.
0: Luku. Banti Luku. Oke, nanti saya putarkan Bunda. Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Lili.
0: Terima kasih.
3: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Diminta tante tadi itu bedo randang, bedo timbal.
0: Ya?
4: Yang diminta tante tadi itu bedo randang, bedo timbal.
0: Lagunya apa tadi, Bapak?
4: Ledo randa, ledo timbal yang diminta tante itu.
0: Ledo
4: randa, ledo timbal.
0: Oh, ledo randa, ledo timbal lah, begitu. Oke, terima kasih ya Bapak Udin. Iya, terima kasih kembali. Ada lagi, halo.
5: Halo, selamat pagi Mbak Lili.
0: Selamat pagi.
5: Secara penyari.
0: Aduh.
5: Kita dapet, kita dapet dengar.
0: Luar biasa memang Ibu Vina di Basuki Rahman ya.
5: Kalau saya di rumah.
0: Iya.
5: Kalau hari begini. Mana lagi kita kerjaan ya.
0: Oh, aduh.
5: Tapi kalau ada badai suara, itu pekerjaan berat ringan tahu.
0: Masya Allah, luar biasa memang Ibu Vina.
5: Yeah.
0: Jadi Bunda mau dengar lagunya siapa ini Bunda?
5: Ada ini, itu dari Tapi Gaya-Gaya di kantor ada Pak ini Dora.
3: sudah lembur, pekerjaan itu menumpuk kata. Ya, jadi Bang Bunda, kalau kita dengar ini di RRI, itu apa lagu kali atau lagu ini apa di PDD kata berimbamo yaku.
2: Berimbamo
3: yaku.
2: Yaku.
0: Oke, dari siapa itu?
3: Dari apa ya? Apa itu? Itu baik juga cuma
0: dari Isna Ashar.
3: Iya. Ya okay. Orang bilang di pekerjaan dengan di kantor sana kita bilang ya baik-baik kita akan lagu
0: baru tidak selesai.
3: Iya, Bunda mau datang ke Banten. Ya jadi tukang goreng kita mau bawa. Kenapa kita ke blok-blok dalam pekerjaan itu sampai tidak tuntas awas eh?
0: Semoga cepat selesai ya.
3: Iya. Iya Dani.
0: Oke, terima kasih Bunda. Amin.
3: Walaupun ada pikiran-pikiran yang bagaimana ya.
0: Aduh.
3: Iya, lepas curhat Pak.
0: Tidak apa-apa.
3: Tapi itu kurang ada bagaimana lagu-lagu tahu ini.
0: Iya.
3: Ada flip lagu. Buat yang kerja-kerja, karena yang ketawa-ketawa kita jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Oke, Dania, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi, baik. Terima kasih ya untuk Bunda Vina yang ada di Basuki Rahmat. Sudah mengikuti acara di pagi hari ini. Lanjut lagi kita ke penelpon berikutnya. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Request dangdut Kailin.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Sabobona sayang.
0: Oh, dengan Ibu Farida.
6: Betul sekali.
0: Oh, luar biasa Ibu Farida. Jadi, mau dengar lagunya siapa ini Ibu?
6: Lagunya Yuni Budo.
0: Yuni Budo, judulnya apa itu?
6: Bunga-bunga cucunya.
0: Lagi berbunga-bunga ini Dan.
6: Satu sekali itu.
0: Bunga-bunga dunia.
6: Iya.
0: Oke, nanti saya putarkan. Ditunggu lagunya Bunda.
6: Oke Dan, terima kasih.
0: Oke.
6: Halo Lili.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Ibu Farida. Iya, Ibu Farida yang ada di Kabobona. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berkat banget kali bersama Mbak Lili yang tadi bahas itu ya.
0: Luar biasa, dengan siapa ini?
7: Jalan-jalan dari Mbak Lili Lestari.
0: Oh, bapak. Oh, bapak. Kok ke bapak ya?
7: Bapak ini, ibu. Sampai yang
0: iya. Jangan sampai bungkusan ya.
7: Jangan sampai. Nanti kalau bungkusan nanti disitu lagi bungkusannya.
0: Jadi Bung Joni
7: sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau dirimu sehat apa?
7: Sapa Kadri, sapa salam.
0: Sapa Kadri, sapa salam. Baru jadi sapa sudah namanya.
7: Sapa lu, sapa gue.
0: Aduh.
7: Oke Mbak Lili, terima kasih.
0: Apa judulnya Mas? Tadi? Apa judulnya tadi?
7: Itulah sapa lu, sapa gue.
0: Siapa yang
7: sapa lu, sapa gue.
0: Siapa yang nyanyikan?
7: Artinya itu sapa kali, sapa salam.
0: Iya, siapa yang nyanyikan itu?
7: Oh, mungkin dari lama. Gue rahimnya lagi-lagi yang berarti bukan tadi yang menyanyi.
0: Sapa lu, sapa gue.
7: Iya, terima kasih Mbak Lili. Setelah berlangsung di rumah.
0: Kalau saya tidak dapat?
7: Dia dapat nanti karirnya menyanyi.
0: Oh iya.
7: Ayo
0: ada.
7: Jangan diminta nanti dia saya pelin sehari
0: sampai muka kembali. Sudah, jangan sampai.
7: Iya, satu lagi, satu lagi yang kita yang balik ini.
0: Iya kan?
7: Iya, nggak lupa.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai subuh sararah, kita langsung saja ke penelpon lagi. Halo.
8: Halo, selamat pagi Mbak Lilis.
0: Lili, bukan Lilis, tak usah ditambah-tambah namanya. Kasihan
8: Kamu juga dirimu.
0: Lama tidak jumpa, kok baru salah-salah lagi nama disebut. Aduh, saya tidak putarkan lagu nanti.
8: Bagaimana saya tidak lihat lagi di TikToknya?
0: Oh, begitu. Sudah ganti nama akunnya, namanya.

0: Marjun.
1: Marjun. Oh, Masya Allah, Marjun. Apa
0: bukan
1: kabar?
0: Arjun.
1: Oh, Arjun. Marjun. Oh, lain kah Marjun Arjun, dengan ya. Arjun? Oh,
0: lain lain Marjun, lain Arjun.
1: Oh, begitu.
0: Ya. Kalau Arjun itu ya pendengar kakak. Lama itu.
1: Oh, saya kira kakakmu.
0: Tidak, beda Marjun itu.
1: Oh iya iya.
0: Tapi saya Arjun di sekarang lagi di Mantikole, apa masih libur sekolah? Mantikole. Jadi saya lagi di Mantikole di sosial.
1: Oh begitu.
0: Kalau sudah aktif sekolah berarti mau dan tidaknya monitor lagi di situ di tempat aktivitas.
1: Oh iya.
0: Okay. Di sekolah di SDN Topesino. Lalu dibilang sekolah down itu ya.
1: Oke oke oke. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Arjun?
0: Saya mau dengar lagunya Dingo Dingo.
1: Dingo Dingo?
0: Iya. Dingo Dingo. Ada itu lagunya Dingo Dingo.
1: Bagaimana lagunya itu kak? Coba boleh saya dengarkan sedikit saja.
0: Dingo Dingo Nurabana. La la la la la. Itu kayak begitu an versi musiknya.
1: Oke, tunggu saya cari dulu nah.
0: Atau begini, Dingo Dingo nanti kalau dapat Dingo Dingo, kalau tidak didapat Dingo Dingonya pasti diganti dengan lagunya
1: apa itu?
0: Nosumomba.
1: Oh, kalau Nosumomba tadi sudah saya sudah putarkan.
0: Oh, sudah.
1: Iya, sudah.
0: Tinti papito janjimu.
1: Tinti
0: papito janjimu dibawa oleh Iska Mananta.
1: Tinti papito. Oke. Okay. Oke, okay, nanti saya putarkan.
0: Ada.
1: Ada untuk dirimu apa yang tidak ada untuk dirimu?
0: Bukan Yule, minta maaf tadi ketambahan S-nya. Iya, semoga Komiu di studio masih sehat-sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Apalagi 6,7 lagi mengguncang.
1: Itu sudah.
0: Di wilayah kita Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Kabupaten Sigi. Tapi kita aman saja.
1: Iya.
0: Iya, dalam lindungan Allah. Ya, oke, Mbak Lili.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, bye juga.

Oke lah, sampai sebut Sarara, penelpon tadi, penelpon terakhir kita ya di acara request lagu dangdut Kylie. Terima kasih untuk Kumyu yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Kumyu. Nanti setelah ini ada rekan Ratu Balgis yang akan menemani Kumyu sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sampai semua sarana dimanapun berada. Senang sekali Sarah Tubalgis bisa hadir menemani Anda semua di siang hari ini tentunya. Saya hadir dengan berbagai informasi untuk Anda semua. Dan tentunya setelah tadi ada rekan saya Lili Lestari menemani Anda sampai di pukul 10, saya akan menemani Anda tentunya. Dan saya berharap di weekend kita hari ini Anda semua bisa mengerjakan apa yang Anda tidak bisa kerjakan pada saat Anda lagi beraktivitas atau lagi bekerja. Selamat siang dan selamat menikmati weekend Anda di siang hari ini. Saya akan menemani Anda di aktivitas Anda. Dan jangan lupa untuk selalu saling mengingatkan ya satu sama lain. Ya apapun itu kaitannya adalah dengan bagaimana kita be aware ya tentang apa yang sedang terjadi. Entah itu di sekitar kita atau mungkin yang saat ini sedang happening gitu. Cie, bicara happening ini banyak kali ya sebesar Sarara. Entah itu dengan banyak sekali hal-hal yang saat ini sedang banyak dibicarakan ya. Entah itu tentang bencana alam atau tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sekitar kita dan banyak hal lah gitu. Nah, dengan segala polemik kehidupan ini, satu yang harus kita tetap pegang adalah kita tetap lurus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan apa ya, lebih banyak bersyukurlah dengan apa yang kita punya saat ini. Itulah yang membuat kita semakin apa ya, kalau saya bilang bahagia, tenang, karena memang ketenangan yang kita cari. Kalau Anda cari apa ya? Karena di hidup kita ini sebaik apapun dari secara finansial, kesehatan, kalau ketenangan kita tidak punya sama aja ya. Nah makanya ketenangannya adalah keadaan batin yang damai, tenteram dan tidak mudah terguncang oleh keadaan di sekitar. Bukan berarti hidup tanpa masalah ya, tapi memang kita harus mempunyai kemampuan untuk tetap jernih dan seimbang saat menghadapi masalah. Nah, yang pasti kalau untuk Anda semua ketika kita bicara soal ketenangan, berarti kita menerima bahwa tidak semua hal ini dapat kita kendalikan. Mengatur napas dan juga memberi waktu untuk kita beristirahat sejenak ya. Mungkin selanjutnya mungkin kita harus bersyukurlah atas hal-hal kecil yang kita punya setiap hari. Dan juga mengurangi paparan hal-hal yang membuat kita stres ya jika memungkinkan. Dan kalau Anda merasa agak berat berbicara dengan orang yang dipercaya, itu membuat kita merasa lebih ringan. Karena memang ketenangan bukan tidak ada badai, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Nah, apakah Anda sudah paham kenapa harus tenang? Ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan tentunya ini akan membuat Anda menjadi lebih merasa lebih apa ya, lebih ikhlas dalam menjalani hidup ini tentunya. Okay, nanti sebentar saya akan balik lagi dengan tips-tips menarik untuk Anda semua tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Rompat RRI Palu.

0: Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Wah, mantap kali bang, kita sambung. Tanam selasih di dalam taman, darah manja lebar rambutnya, bercerai kasih baru dibawakan. Kita teruskan lagu berikutnya.
2: Ah, baik, dengar deh. Saudagar muda naik pedati keliling kampung. Kita dengar lagu patah hati, lagu duanya joget.

0: dibeliin.
1: Iya, tapi cuci tangan dulu ah.
0: Tidak mau.
1: Tidak boleh begitu sayang, nanti sudah masuk virus.
0: Virus itu apa mama?
1: Virus itu kuman.
0: Kuman? Apalagi itu mama?
1: Kuman itu kotoran sayang. Kan Tilaika ada bermain. Kalau tidak bersih, nanti Tilaika mau sakit. Mau mau sakit?
0: Tilaika tidak mau sakit. Mau suka makan.
2: Anak-anak sangat ingin tahu mengapa segala sesuatu terjadi. Jawaban Anda dapat meningkatkan rasa ingin tahu anak tentang arti kata. Berterus teranglah pada anak Anda kalau Anda tak bisa menjawab pertanyaannya.
1: Laika!
0: Ya, Ma. Ada sayang, ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Propat RR Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani, sama-sama Sarara. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan di hari ini tentunya. Nah, sama-sama Sarara, kita akan mengangkat tema mengenai upacara adat Tulude, tradisi masyarakat Nusa Utara di Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro. Upacara adat Tulude ini merupakan hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara atau Kepulauan Sangihe, Talaut dan Sitaro. Di ujung utara Provinsi Sulawesi Utara telah berabad-abad hilang atau dilupakan oleh generasi manapun. Tradisi ini telah terpatri dalam khasana adat, tradisi dan budaya masyarakat Nusa Utara. Bahkan tradisi budaya ini secara perlahan dan pasti mulai diterima, bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaut, Sitaro, tetapi telah diterima sebagai suatu tradisi budaya masyarakat Sulawesi Utara di Indonesia pada umumnya. Sebab di mana ada komunitas masyarakat etnis Sangihe, Talaut, pasti di sana akan ada hajatan Tulude. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Mauruata Gegona Langi, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kepada umat manusia selama setahun yang lalu. Namun untuk mencari kepraktisan pelaksanaannya, banyak kelompok masyarakat yang menyelenggarakan tidak sepenuhnya sebagai sebuah bentuk upacara, tetapi dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah syukur, mulai dari tingkat RT, lingkungan kelurahan, jemaat-jemaat, organisasi, rukun, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Namun, apapun bentuk pelaksanaannya, hakikatnya dari Tulude itu sendiri tetap menjadi dasar bagi pelaksanaan setiap tahun. Pada awalnya, beberapa abad lalu pelaksanaan upacara adat Tulude dilaksanakan para leluhur pada setiap tanggal 31 Desember, di mana tanggal itu merupakan penghujung tahun dan akan berakhir, sehingga sangat pas untuk melaksanakan upacara Tulude.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan

0: Ya? Ayah,
1: yeah.
0: Tolong antar bunda belanja bulanan ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kelengkapan di dapur sudah habis semua.
1: Oh.
2: Re, ayah dan bunda mau pergi belanja ke mall nih. Rere tidak mau ikut, nak?
3: Tidak, bun. Rere di rumah saja. Rere takut, dilarkan lagi banyak virus corona.
2: Anak pintar. Baik-baik ya di rumah.
3: Ayah bunda, lindungi aku dari COVID-19. Jangan ajak aku pergi, kecuali darurat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karema Pamulana, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rini Alamajido resmi membuka Environmental Fest 2 tahun 2026 dengan menabuh alat musik tradisional Gimba di lapangan Pogombo kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung tema berani menjaga iklim Sulawesi tetap lestari ya, dan akan berlangsung selama 3 hari mulai 26 hingga 28 Juni 2026. Dalam sambutannya, Reni mengatakan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini yakni saatnya bekerja untuk iklim menjadi penggiat bahwa dampak perubahan iklim kini sudah dirasakan nyata oleh masyarakat. Ia mencontohkan suhu udara di Kota Palu yang beberapa hari terakhir mencapai lebih dari 34 derajat Celcius. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah mulai dari kawasan hutan, wilayah pesisir, laut hingga keanekaragaman hayati yang harus dijaga bersama. Karena itu, ia menegaskan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana demi keberlanjutan generasi bersama. Sampai jumpa sarana revisi semua karya basalia Tinti Sapu Sangu, Yakuratu Balkis.

0: seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani sampai selesai Rara. Dan kita masih melanjutkan lagi untuk topik yang kita bahas ya. Nah, sampai selesai Rara, pengertian tulude ini secara harfiah adalah meluncurkan atau melepaskan sesuatu sehingga meluncurkan ke bawah dari ketinggian atau lereng bukit. Nah, kemudian kata ini mengalami perluasan makna menjadi melepaskan, meluncurkan, menolak, mendorong. Dalam hal ini melepaskan tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Nah, dalam tradisi lama leluhur masyarakat Sangihe dan Talaut, acara tolak tahun ini diwujudkan dengan upacara di tepi pantai dengan melepaskan, meluncurkan atau mendorong sebuah bininta, yakni perahu kecil yang terbuat dari kayu latolang atau sejenis kayu yang tumbuh lurus tidak bercabang, dengan muatan tertentu berupa sesajian yang terdiri atas bahan pangan hasil laut dan ladang. Perahu ini oleh tokoh adat didorong, dilepas atau dihanyutkan ke laut sebagai simbol segala sesuatu yang buruk di tahun yang akan lewat dibuang dan dihanyutkan ke laut agar tidak lagi menimpa warga desa setempat di tahun yang baru. Nah, jika perahu tersebut dibawa arus laut dan terdampar di pantai atau di desa tetangga, maka orang yang menemukannya wajib menolak dan menghanyutkan kembali ke laut, karena dipercaya kalau tidak dihanyutkan lagi, maka segala malapetaka dan sakit penyakit yang pernah menimpa masyarakat asal perahu akan berpindah ke tempat di mana perahu itu terdampar. Sampai sebesar ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Sangihe dan Talaut pada abad ke-19, upacara adat Tulude ini telah diisi dengan muatan-muatan ritual agama Samawi berupa penginjilan. Sedangkan tradisi kekafiran secara perlahan mulai terkikis, bahkan di hari pelaksanaannya yang biasanya pada tanggal 31 Desember oleh kesepakatan adat dialihkan ke tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Hal ini dilakukan karena tanggal 31 Desember merupakan saat yang paling sibuk bagi kaum Kristen, umat Kristen di Sangihe dan Talaut, sebab seminggu sebelumnya telah disibukkan dengan acara ibadah Natal, lalu tanggal 31 disibukkan dengan ibadah akhir tahun dan persiapan menyambut tahun baru. Akibatnya kepadatan dan kesibukan acara ini dan untuk menjaga kehusuan ibadah gerejawi tidak terganggu dengan upacara adat Tulude, maka dialihkan tanggal pelaksanaan menjadi tanggal 31 Januari. Bahkan pada tahun 1995 oleh DPRD dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, tanggal 31 Januari telah ditetapkan sebagai perda hari jadi Sangihe Talaut dengan inti acara upacara Tulude. Nah, dalam upacara Tulude ini berbagai konten adat yang dilakukan. Pertama, dilakukan pembuatan kue adat tamo di rumah seorang tokoh adat semalam sebelum hari pelaksanaan upacara. Kemudian persiapan-persiapan pasukan penggiring, penari tari gunde, tari salo, tari kakalumpang, tari empat wayer. Persiapan pasukan penggiring, penari tari gunde, tari salo, tari kakalumpang, dan tari empat wayer, di mana kelompok nyanyi masamper, juga penetapan tokoh adat dan pemotongan kue adat tamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, silakan masuk, Pak.
2: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
3: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
2: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
3: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
2: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
3: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
3: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
4: Ayo, berantas pungutan.

terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan komen di bawah sini.

97,5 FM Prompat dari Palu, suara budaya tanpa sangkari. Sama-sama Sarara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di siang hari ini tentunya.

Sama-sama Sarara. Dalam pelaksanaan upacara adat Tulude, itu dilaksanakan pada sore hari hingga malam hari selama kurang lebih 4 jam ya. Waktu 4 jam ini dihitung mulai dari acara pencabutan kue adat tamu di rumah pembuatan, lalu diarak keliling desa atau keliling kota untuk selanjutnya masuk ke area upacara. Nah, sebelum kue tamu ini dibawa masuk ke area upacara, Tembonang Ubanua atau kepala desa, camat, wali kota, bupati atau gubernur wajib sudah berada di bangsal utama untuk menjemput kedatangan kue adat ini.

Nah, sebelum Sarara dan desainnya sendiri ini memiliki kekayaan budaya dari masyarakat suku Sangihe di Sulawesi Utara yang terkenal dengan upacara Tulude tadi, di mana tradisi ini memiliki ciri khas yang kuat karena don busana laku tepu atau arsitektur rumah balai, seni vokal masamper, dan serta nilai filosofi kekeluargaan yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, untuk Tulude sendiri adalah upacara sakral yang dilakukan setiap tanggal 31 Januari di mana ada pemotongan kue tamu, dan di mana prosesi utama pemotongan kue tamu adat khusus sebagai simbol kebersamaan dan persatuan. Juga budaya busana adatnya, di mana pakaian adat Sangihe dikenal dengan nama laku tepu, bentuk baju terusan yang dipakai oleh pria dan wanita. Untuk pria, panjang baju hingga sebatas lutut atau mata kaki dan dipadukan dengan ikat kepala yang disebut paporong. Nah, untuk rumah adat Sangihe disebut balai atau rumah Sangihe Talaut yang dirancang adaptif terhadap kondisi kepulauan. Nah, rumahnya berbentuk rumah panggung yang dibangun di atas tiang kayu yang kokoh, dilengkapi atap rumbia yang tahan angin kencang serta memiliki tangga depan kecil yang disebut tetean. Selanjutnya, masyarakat Sangihe memiliki kesenian tradisional yang menjadi identitas budaya. Tradisi bernyanyi bersama secara massal dan bersaut-sautan dengan formasi kelompok melingkar yang diiringi syair-syair pujian dan nasihat. Nah, alat musik tiup tradisional yang sering diiringi berbagai ritual dan perayaan adat. Masyarakat Sangihe sangat menghargai ikatan sosial dan kekeluargaan yang tertuang dalam terasa karinnya. Tenggang rasa dan peduli terhadap sesama. Struktur keluarga memiliki tingkatan usia di mana kakak tertua memiliki tanggung jawab besar sebagai pengganti orang tua tentunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sore Bapak Maulana, Sabsama Sarara, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman mengatakan pemerintah pusat bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sigi sejak hari pertama gempa terjadi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Menurut Abchandra, salah satu prioritas utama saat ini adalah pemulihan pemasokan listrik yang sempat padam akibat gempa. Selain pemulihan listrik, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat, di mana Abchandra menyebutkan total bantuan yang disiapkan mencapai 11.000 paket sembako. Ia menambahkan pemerintah juga telah memenuhi permintaan masyarakat terkait penyediaan tenda pengungsian. Karena Bakau Puna Open Turnamen Badminton Bayangkara Cup 2026 yang digelar Polres Morowali Utara resmi ditutup di Gedung Olahraga Badminton Dira Brata Polres Morowali Utara. Selama 6 hari pelaksanaan turnamen tersebut tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi juga menjadi ruang pembina atlet sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80. Penutupan kejuaraan dilakukan langsung oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Komenei usai partai puncak kategori ganda putra, namun yang mempertemukan PB Polres Morowali Utara melawan PB Yon TP 825 Garuda Yuda Sakti. Pertandingan berlangsung menarik dengan saling berbalas serangan hingga akhirnya dimenangkan PB Polres Morowali Utara dengan skor 2-0. Sampai jumpa, Sarara, Visi Mokarema, Saliatinti, Saporan 2, Yakuratu Malgis.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik

sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: lampu merah itu. Berhenti, Jojo.
1: Bah, tenang saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang.

0: Karebasa Lea, Tinti, Sapu Tatalu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Salalar. Memasuki hari ke-11 masa tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi, Wakil Bupati Sigi yang juga Komandan Satgas Bencana Kabupaten Sigi, Samuel Yansen Pongi menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana pada hari Jumat 27 Juni 2026. Samuel mengatakan pada hari ke-11 ini pemerintah Kabupaten Sigi menerima kunjungan kerja Wakil Ketua MPR RI Abchandra Akbar Supratman bersama jajaran pemerintah pusat. Dalam kunjungan tersebut rombongan meninjau langsung lokasi terdampak gempa sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban. Bantuan yang diserahkan tidak hanya berupa paket sembako tetapi juga santunan bagi para korban gempa, kata Samuel. Ia menjelaskan korban luka ringan menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah, korban luka berat memperoleh 5 juta rupiah, sedangkan ahli waris korban meninggal dunia menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Kareba Kaufuna. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Abchandra Muhammad Akbar Supratman mengatakan pemerintah pusat bergerak cepat, berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sigi sejak hari pertama gempa terjadi untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak. Salah satu prioritas utama saat itu adalah pemulihan pasokan listrik yang sempat padam akibat gempa. Saya langsung berkoordinasi dengan Bupati Sigi dan alhamdulillah, katanya PLN, dalam waktu kurang lebih 15 jam pasca gempa berhasil memulihkan aliran listrik di Kabupaten Sigi. Selain pemulihan listrik, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat. Abchandra menyebutkan total bantuan yang disiapkan mencapai 11.000 paket sembako. Sampai sufu serara fesiamu kariba salia tinti sapu tatalu. Ya kuani popia fai kami panjili, rei kariba salia tinti sapu ampa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugo Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cuacanya napane, panas sekali ya. Tapi bersyukur cuaca panas tidak mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas, terutama rekan-rekan operasional tetap semangat ya. Dan syukuri, nikmati karena kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini sehingga kita bisa beraktivitas, terutama kru siar. Iya, komio hari Jumat ini ya. Wow, sorry. Hari Sabtu ya. Aduh, ya tak lupa saudara-saudaraku umat Hindu, hari ini hari raya Kuningan. Jatuh itu setelah 10 hari hari raya Galungan. Jadi Galungan, Kuningan ya, dimanapun umat Hindu berada, selamat merayakan hari raya Kuningan. Semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan oleh Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dan baik, siang ini saya Wani akan temani Komio hingga tuntas nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus, makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

Sahabat budaya, kali ini kita akan melihat kuliner. Kita akan berkuliner mengenal makanan daerah dari Sulawesi Tengah. Berwisata keliling-keliling Indonesia tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah ataupun keramahan dari penduduk lokal, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera. Kuliner Indonesia yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk kita nikmati atau kita cicipi ya. Yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk mencicipi. Nah, di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di wilayah Kabupaten Donggala, terdapat makanan khas dari suku Kaili yang merupakan suku asli wilayah Sulawesi Tengah yang sayang sekali ya untuk kita lewatkan ya. Uta kelo. Nah, ini adalah nama dari makanan yang satu ini dengan daun kelor sebagai bahan utama. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia berarti daun kelor. Daun kelor mudah sekali ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili. Jangankan di desa, di kota pun banyak ya. Karena kelor ini mudah tumbuh. Jadi kita ini tetanggaku yang memang benar ya. Ditaruh saja begitu, yang penting dia menyentuh tanah langsung tumbuh tunas ya. Mudah sekali tumbuhnya ya. Jadi uta kelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Wow, apalagi daunnya yang muda-muda ya. Nah, sekilas makanan yang satu ini mungkin mirip gulai daun singkong. Uta kelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, atau terong. Rasa khas uta kelo terletak pada kombinasi rasa gurih yang dihasilkan oleh santan serta rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai rawit yang menjadi salah satu bumbu. Dan saya pun sudah berhasil mencoba. Seperti saya pernah sampaikan ke ruang dengar Gumiu, saya sudah pernah gagal membuat sayur kelor dan sampai berhasil. Ketiga kalinya nanti berhasil. Rupanya ya ada triknya, caranya ya, tidak sembarang. Jadi ya bumbunya juga simpel ya, hanya cabai rawit dengan, kalau saya biasanya ya suka-suka selera ya, kadang saya iriskan bawang putih. Ya memang aslinya memang harus masyarakat sini yang membuatnya. Tapi itulah santannya ini yang membuat, wah memang harus santannya santan kental ya. Jadi rasa uta kelo terletak pada kombinasi rasa gurih yang dihasilkan santan, rasa pedas oleh cabai rawit dan juga salah satu bumbu utama dalam makanan satu ini. Bagi yang belum pernah mencoba olahan daun kelor, pasti akan tertarik dengan olahan yang satu. Nah, selain rasa yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan uta kelor memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh.

Apalagi ditambahkan daun kemangi. Ya, dibening ya, dibening maksudnya. Jadi daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga sehingga uta kelor cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang. Untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas, masyarakat suku Kaili sendiri mempunyai mitos unik ya tentang makanan satu ini. Mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi uta kelor, ya orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali ke wilayah tempat suku Kaili bermukim. Ya juga akan datang kembali dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Wah, tapi benar ya, saya pertama juga waktu gadis pertama makan kelor itu di Palu, di Birumaru, karena waktu itu teman kita yang lagi selamatan rumah. Nah, itulah tahun berapa? 90-an. Saya mengenal kelor pertama itu tahun 90 ya. Iya. Dan memang benar. Dimakan dengan ada nasi jagung, ada palumara, ada duwu. Ya wow, itu sudah parnya kata orang Kaili mengatakan. Ya itu parnya sudah tepat ya. Dan baik sahabat budaya, ya berkuliner di Palu dan sekitarnya, di samping uta kelor ada juga yang namanya uta dada. Tetap di sini kami akan kembali lagi ke ruang dengar Komio.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi.

0: Fatmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat mini. Gara-gara kamu mini dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kuliner khas Nusantara. Utakelo adalah nama dari makanan dengan daun kelor sebagai bahan utamanya. Kelo sendiri dalam bahasa Indonesia mempunyai arti daun kelor. Daun kelor sangat mudah ditemukan di desa-desa yang menjadi wilayah tempat tinggal dari suku Kaili di Sulawesi Tengah. Utakelo terbuat dari campuran daun kelor yang dimasak bersama santan. Sekilas, makanan yang satu ini mirip dengan gulai daun singkong. Hanya saja, utakelo dapat disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang kepok, udang, ataupun terong. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo memiliki khasiat yang bagus untuk tubuh. Daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Serara. Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Haji M. Ali menerima masa aksi dari Aliansi Masyarakat Kota Palu yang menolak LGBT. Mereka berdiskusi dengan duduk bersama di jalan membentuk lingkaran. Arnila mengatakan sangat mendukung aksi penolakan LGBT itu. Ia mengatakan bahwa saat ini DPRD Sulawesi Tengah menggagas pembentukan peraturan daerah Perda terkait penolakan PGBT di Kota Palu. Ia mengungkapkan bahwa Kota Palu tertinggi ketiga kasus HIV/AIDS, tak hanya Perda. Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Tengah itu juga mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk sanksi-sanksi untuk perilaku menyimpang itu. Diskusi itu berlangsung hingga memasuki waktu sholat azhar. Kariba Kaufuna. Sebanyak 19 tim dipastikan telah lolos ke fase grup Piala Dunia 2026. Mereka lolos untuk bertarung di babak ke-32 besar. Diketahui saat ini Piala Dunia 2026 diikuti 48 negara. Peserta yang tergabung dalam 12 grup setiap juara dan runner-up grup lolos ke babak gugur. Nah, sementara 8 tim peringkat 3 terbaik juga lolos ke babak gugur. Kedelapan tim ini lolos dan melengkapi peserta babak 32 besar. Hingga hari Jumat 26 Juni 2026, sebanyak 6 grup sudah menyelesaikan pertandingan terakhir, sementara 6 grup lainnya masih menyisakan pertandingan terakhir. Hingga kini total terdapat 19 tim yang lolos ke babak ke-32 besar. Meksiko lolos ke babak gugur sebagai juara grup A didampingi Afrika Selatan. Di grup B, Swiss lolos sebagai juara grup. Kanada yang berada di posisi 2 juga lolos ke fase gugur. Sampai sufu serafis ya mukaribas alia tinti sapu ampa. Ya kuwani popi apai kami panjili. Rika di basalia tinti sapu alimah.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura kami hadir dengan musik dan informasi. Ya, pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pangan kepada warga terdampak banjir di wilayah itu. Penerima bantuan sebanyak 367 kepala keluarga tersebar di 11 desa terdampak. Kata Kepala Dinas Kesehatan dan Parimo, Sofiana di Parigi pada hari Jumat kemarin ya, ia menyampaikan bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam bantuan pemilihan setelah bencana hidrometeorologi. Bantuan disalurkan kepada penerima manfaat mengacu pada data-data tunggal yang dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia PMI Parigi Motong. Dalam situasi bencana, logistik pangan sangat prioritas karena menyangkut kebutuhan makan warga sehari-hari. Menurut data Dinas Ketahanan Pangan setempat, jenis bantuan disalurkan berupa 3,6 ton lebih beras, 367 kg gula pasir, 367 liter minyak goreng, dan 367 rak telur ayam. Proses pendistribusian oleh pihak dilakukan secara penuh di 11 desa dari 5 kecamatan terdampak dan dipastikan logistik itu disalurkan secara merata, tepat waktu maupun tepat jumlah. Setiap kakak menerima paket pangan berupa 10 kg beras, 1 rak telur ayam, 1 kg gula, dan 1 liter minyak goreng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menggunakan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan, Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

0: 10:05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarala, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Polisi Nasri membuka kegiatan Kapolda Cup dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dalam rangkaian kegiatan itu, Polda Sulawesi Tengah membuka beberapa lomba, yaitu e-sport dan domino. Untuk pertandingan domino Kapolda Cup 2026 diikuti sebanyak 512 pasang atau sekitar 1024 orang. Dan untuk cabang e-sport diikuti 36 tim atau sekitar 180 orang, yang mana semua tim merupakan perwakilan 3 terbaik dari ajang Kapolres Cup di tiap wilayah resor. Ia juga mengatakan sebanyak 23 tenan pasar murah dan 32 pelaku UMKM yang menampilkan produk-produk unggulan daerah. Kariba Kaufuna. Piala Dunia 2026 sebentar lagi memasuki babak 32 besar. Sebanyak 19 negara sudah memesan tempat di fase gugur, kendati baru 4 laga yang diketahui akan digelar. Grup A hingga F Piala Dunia 2026 sudah menyelesaikan match day 3. Selusin kesebelasan tampil sebagai juara dan runner up, sementara 3 negara menjadi peringkat 3 terbaik. Timnas Jepang vs Timnas Swedia berakhir 1-1 di Piala Dunia 2026. 3 negara lagi sudah lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, tapi belum diketahui posisi akhirnya di klasemen. Mereka adalah Timnas Prancis, Timnas Norwegia, dan Timnas Kolombia. Hanya 4 pertandingan yang sudah diketahui siapa kontestan. Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Jepang, lalu Timnas Belanda berjumpa Timnas Maroko, Timnas Amerika Serikat ditantang Timnas Bosnia dan Herzegovina, serta Timnas Afrika Selatan menghadapi Timnas Kanada. Sampai suhu salam rafis yang muka riba salia tinti sapu alima. Ya kuani popi afai kami panjili. Rika riba salia tinti sapu. Auno.

Komi Rara. Terima kasih mo komi unon talingai kami. Pro Ampa Erari Palu. Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: nasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prambat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu dangdut Indonesia kini hadir di Prambat. Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu di sini.
3: Request lagu-lagu dangdut favorit Komiu.
2: Mange Pedade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Setiap hari pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mange Pedade Dangdut, lagu-lagu dangdut terkini ataupun klasik Komiu simak di sini. 97,5 FM Prambat RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Selamat berjumpa di Mangi Beda di Dangdut ya. Saya Warni akan temani Komiyu 2 jam ke depan sampai di jam 17 waktu Indonesia Tengah. Komiyu yang suka dengar lagu-lagu dangdut silakan bergabung di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811-456-03875. Tadi sudah kita hadirkan lagu Tersiksa dari Lewaldi. Dan waktu kita sudah menunjukkan pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dan baik, sudah ada yang bergabung, kita langsung saja menyapa ya. Halo, Mang Epeda di Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Ya, sedang bersiap nih.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Isna.
0: Isna di mana?
1: Di Sorombaya.
0: Oke, silakan lagu apa?
1: Mega Mustika.
0: Judul?
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Fata Morgana. Halo. Terputus ya. Silahkan, saya akan coba cari dulu. Fata Morgana, Mega Mustika. Oke, halo, Mange Peda di Dangdut.
2: Ya, ke Dangdut tersejati, Mbak Warni.
0: Dengan siapa sudah ini? Ibu Suryani.
2: Salam sehat, selamat hari raya.
0: Selamat hari raya Kuningan.
2: Kuningan ya, maaf.
0: Iya. Oke, terima kasih, silakan.
2: Boleh lagunya.
0: Ya, lagu apa?
2: Cinta Sabun Mandi saja, Mbak Warni.
0: Cinta Sabun Mandi. Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak. Sehat selalu, Mbak Warni.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, Mom Aldi ya. Baik, halo, Mange Peda di Dangdut.
3: Aku banget terjadi.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Ewi yang dari ini.
0: Siapa?
3: Dengan Ewi yang dari ini.
0: Ewin?
3: Ewin.
0: Ewin?
3: Iya.
0: Ewin di mana?
3: Di Bambarini.
0: Bambarini?
3: Iya.
0: Di mana itu?
3: Donggala.
0: Oh, Donggala. Bambarini. Iya, Donggala. Silakan lagu apa?
3: Lagunya Feliciano.
0: Judulnya?
3: Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai. En umur berapa ini? Halo? Halo En. Wow. Hilang suaranya. Baik, kita ke lagu dulu ya. Nanti Komiyu boleh bergabung di sini. Dan juga siaran kita bisa ditonton di live TikToknya Pro 4 RRI Palu. Yang mau bergabung juga silahkan ya. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan bisa terhibur.

0: Oke, jajami harja kita tinggalkan Cinta Sabun Mandi. Dan baik, kita buka lagi layanan teleponnya di 421621 dan juga di 0811 456 03875. Selamat sore semuanya. Kumi yang tengah menikmati akhir pekan, jam-jam seperti ini yang pastinya santai ya. Kalau kita akhir pekan tuh pasti menikmati waktu yang ada ya. Karena seharian duduk bekerja terus, sekali-sekali harus relax ya. Halo, Mang Evi dari Dangdut. Ya, halo Mang Evi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Joni.
0: Joni?
1: Joni.
0: Joni di mana?
1: Di Biru Buli.
0: Ini Joni baru ya, Joni? Pendatang baru?
1: Iya, iya, pendatang baru.
0: Oh, Joni Biru Buli, karena ada juga Joni yang di Jati. Baik. Ya, silakan lagu apa? Selamat bergabung, salam kenal.
1: Lagu apa ya? Dangdut?
0: Lagu dangdut original ya.
1: Boleh. Lagunya Eri Susan, boleh.
0: Judulnya?
1: Bunda.
0: Bunda, oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Rupanya Joni yang ada di Biru Buli pendatang baru ya. Baik, di belakangnya silakan dibuka kamu coba juga di 421621 ya, karena tadi ada yang masuk terputus-putus ya. Halo, Mang Ipeda di Dangdut. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Jordan.
0: Jordan di mana?
2: Di Kabonga.
0: Silakan.
2: Lagunya Haji Rom Irama.
0: Judul?
2: Gali Lubang Tutup Lubang.
0: Apa?
2: Gali Lubang Tutup Lubang.
0: Gali Lubang Tutup Lubang.
2: Iya.
0: Baik.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, lagunya Gali Lubang Tutup Lubang ya. Di sini Komyo boleh pilih lagu original, tidak koplo, tidak remix, dan juga tidak boleh lagu porno ya. Oke, kita langsung menyapa. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
3: Guys, apa? Remix lagu dangdut.
0: Iya, dengan
3: dari
0: siapa?
3: Arno,
0: dengan siapa ini?
3: Dari Arno.
0: Pak Arno?
3: Iya.
0: Oke, lagu apa?
3: Lagu dangdut biasa.
0: Iya, lagunya apa?
3: Ada lagunya dangdut, mandi-mandi sendiri, cuci-cuci sendiri.
0: Angka
3: ada.
0: Satu, angka satu.
3: Ah, iya, angka satu. Oh, oke, Bunda.
0: Oke, baik. Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Selamat baik, selamat. Waalaikumsalam. Satu lagi penelpon. Halo, Mang Ipeda di Dangdut.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Warni.
0: Waalaikumsalam. Ibu Hanin, langsung saja lagu apa?
4: Lagu Nurjana.
0: Mm-hmm.
4: Terlena.
0: Terlena. Oke, okay, baik.
4: Makasih, Warni. Yeah. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Wah, sudah ngantri ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana.

0: Oke, Caca Handika kita tinggalkan. Angka 1. Ini judulnya angka 1 ya. Dan baik, kita baca dulu yang sudah bergabung di live TikTok-nya Pro 4 RRI Palu. Selamat sore. Waduh, ada Fari, ada siapa ini ya? C. Bas. Pardin Kenimpul. Apa ini? Tabrak bebas Sarip Marhum bintang iklan. Sarip Marhum, assalamualaikum Mbak Wani, ya kudangdut tersejati le dari Toli-Toli request lagunya Ine Cynthia, hati panas membara. Waalaikumsalam, terima kasih. Nanti saya coba hadirkan ya. Dan baik, saya mau menyapa dulu di 421621 dan juga di 0811. Silakan yang mau bergabung. Halo, mengepeda di dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Ani di Pandere.
0: Ibu Ani lagu apa?
1: Lagu Derita Tiada Akhir.
0: Yang bawah siapa ini?
1: Rana Rani.
0: Derita Tiada Akhir.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedede Dangdut.
2: Iya, aku dangdut.
0: Iya, dengan siapa ini? Pak Ali?
2: Iya, betul.
0: Lagu apa?
2: Lagu Nona Sutra.
0: Judul?
2: Ikut Cintaku.
0: Ikut?
2: Ikut.
0: Ikut Cintaku?
2: Ikut Cintaku.
0: Oh, sorry. Titip Cintaku.
2: Iya.
0: Baik.
2: Iya, oke. Terima kasih, Mbak Arni.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maklumlah. Telinga kita ini ya. Oke, di belakangnya Pak Ali sebelum saya ke lagu, silakan ya. 421621 dan juga di 0811. Selamat sore semuanya. Kita ke lagu dulu sambil kita menanti yang mau bergabung ya. Terlena dari Ike Nurjana.

0: Iya, Ona Sutra kita tinggalkan. Titip Cintaku yang sudah menghibur kita di suasana sore hari ini. Kita masih di Mange Pedade Dangdut ya. Dan baik, kita buka lagi layanan teleponnya untuk lagunya siapa ini? Yang di TikTok tadi, Pak Sarip Marhum. Sabar ya, nanti saya akan hadirkan lagunya. Wow. Dan baik, kita buka dulu. Kita terima dulu penelpon. Halo, Mange Pedade Dangdut.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin. Monitornya, monitornya dikasih kecil dulu, Pak Udin, supaya tidak feedback. Ya, supaya tidak terganggu. Oke, langsung saja lagu apa?
1: Tidak lagi.
0: Judulnya?
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama, oke.
1: Terima kasih, Mbak Warni.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedade Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, Ibu Trimedian sudah menunggu. Terima kasih. Silakan lagu apa?
2: Lagunya Ida Layla, Cinta Pertama.
0: Aduh, so sama berarti. Ini satu hati dengan Pak Udin ini.
2: Ah, Cinta Pertama juga?
0: Iya. Nah,
2: kalau begitu ganti saja.
0: Iya, ganti dengan yang lain.
2: Ya, Rita Sugiarto, Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, oke. Okay.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo, Mange Pedade Dangdut.
3: Ya, ku dangdut tersejati. Assalamualaikum, Mbak Warni.
0: Waalaikumsalam, Pak Iswan.
3: Dari Kawatuna.
0: Iya, lagu apa, Komio?
3: Betul, senang betul hati pada dengar vokal ini.
0: Iya, lagu apa?
3: Iya, laguan saya, Mbak Warni. Lagunya Muksin Alatas, Anggur Merah.
0: Anggur Merah. Oke, nanti dicarikan.
3: Terima kasih, Mbak Warni. Baik. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Iswan. Tetangga aku ini kayaknya di Kawatuna ini. Baik, berikutnya sebelum ke lagu. Halo, Mange Pedade Dangdut.
4: Selamat malam, Mbak Warni.
0: Iya, silakan. Ibu Sarina.
4: Iya.
0: Lagu apa?
4: Lagunya Mansur E.
0: Judul?
4: Penantian.
0: Penantian. Oke, nanti dicarikan lagunya ya.
4: Terima kasih, Mbak Warni. Salam sehat. Selamat sore.
0: Selamat sore. Wah, ini jernih sekali sinyalnya. Biasanya kresek ya. Baik, kita ke lagu dulu. Masih ada waktu, Komio, sampai di jam 5. Di mana jam 5 setelah Kare Basalia, nanti Komio bisa dengarkan Bola Humor. Nanti yang mau bergabung juga boleh ya, yang suka nonton bola-bola Piala Dunia, nanti boleh bergabung di jam 5 setelah Kare Basalia.

0: lain.
1: Sahabat budaya, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Sepertinya masih bisa 3 penelpon terakhir. Ya, di 421621 dan juga di 0811456038375. Silakan yang mau bergabung sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Halo, Mang IPDD Dangdut.
2: Ya, sudah nutur sejati.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Yang Bung Jono apa warni?
1: Jono lagu apa?
2: Lagunya Rita Sugiarto.
1: Judul?
2: Cinta Berawan.
1: Cinta Berawan, oke. Okay.
2: Ya, terima kasih Mama Nis. Ya, selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dua penelpon terakhir. Halo, Mang IPDD Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Ibu Anti.
3: Lagu dangdut tersejati, Le.
1: Iya, lagu apa?
3: Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta, oke. Okay.
3: Oke, terima kasih Mbak Warni. Selamat sore.
1: Selamat sore. Satu penelpon lagi. Silahkan. Ya. Halo, Mang IPDD Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Warni.
1: Waalaikumsalam, Anizar.
4: Ya, penelpon terjadi deh.
1: Iya, penelpon terakhir, silahkan.
4: Iya.
1: Lagu apa?
4: Lagunya Punya Abang.
1: Apa itu Punya Abang?
4: Punya Abang.
1: Oke, nanti dicarikan ya.
4: Terima kasih Mbak Warni, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anizar merupakan penelpon terakhir. Baik ya, kita ke lagu dulu. Sahabat budaya, terima kasih yang sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Palu. Apa yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Komiu. Mudah-mudahan Komiu bisa terhibur di sore hari ini.

Baik, sahabat budaya, mangga pada dia dangdut ke ruang dengar kumyu kami hakiri sampai di sini. Semoga bisa terhibur dan baik kita jelang pukul 17 menantikan informasi karya bahasa Lea.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Sampai subuh suara, request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Bu,
3: ya?
2: Rita mau berhenti kuliah saja.
3: Kenapa, nak?
2: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
3: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
2: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
3: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
4: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

dari Bapak Maulana, sampai subuh Sahara sebanyak 27 negara sudah mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Match day kedua babak penyisihan Piala Dunia 2026 sudah rampung hingga grup 1 dengan laga dari grup G sebagai penutup pada Sabtu 27 Juni 2026 siang waktu Indonesia Barat. Satu persatu tim melaju meski ada kubu lain perlu lebih dulu menunggu. Teranyar terdapat tambahan satu negara baru dari G lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 yakni Belgia, sedangkan Senegal, Cape Verde, dan Spanyol sudah mengamankan tiket lebih dulu berkat hasil masing-masing dari laga sebelumnya.

Kareba Kaupuna, sampai subuh sarara sebanyak 77 pecatur berlomba di turnamen Kapolres Banggai Cup selama 3 hari. Ketua Pelaksanaan Turnamen AKP Muhammad Asdar mengatakan peserta berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Banggai. Lokasi pelaksanaan di Aula Polres Banggai, kawasan Halimun, Kecamatan Luwuk Selatan Banggai, Sulawesi Tengah mulai Jumat 26 Juni 2026 sampai dengan hari Minggu 28 Juni 2026. Kapolres Banggai AKBP Wayan Racana Aryawan mengatakan kejuaraan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan olahraga khususnya catur. Kompetisi ini berlangsung sportif dan penuh dengan persaudaraan. Sampai jumpa sarara, Vesiamo Kariba Salea, Tinti, Sapu, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

Sufu Sarara. Sesaat lagi kita ikuti program khusus Piala Dunia 2026. Obrolan humor, Farfisu asal review. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Apa kabar Komio semuanya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Senang sekali saya Lili Lestari dan juga kakak
1: saya
0: kakak Cape yang paling
1: Verde, Lionel Messi.
0: Aduh begitu ya. Dan di kesempatan sore hari ini kita ada di acara Bola Gembira.
1: Oh, oke. Okay. Bola Gembira di segmen VAR.
0: Apa itu?
1: VAR itu sebenarnya kalau arti anunya, apa namanya? Itu video yang apa untuk membantu video assist referee. Tapi kalau kita punya VAR ini visual asal review.
0: Oh, visual.
1: Komio juga sampai selesai aku bisa kasih komentar nanti terkait dengan pertandingan yang sudah dimainkan di semungkin sejak tadi subuh ya dini hari sampai pagi hari tadi.
0: Iya.
1: Karena waktu memang kita berbeda kan. Kita di sini subuh, orang di sana kalau kita sini pagi, orang masuk malam.
0: Malam. Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi begitu, kalau mau menonton begadang kok, kalau saya sementara tidak berani begadang.
0: Karena
1: istirahat.
0: Kesehatan.
1: Istirahat. Aduh, begadang jangan. Mau saya kapal nanti.
0: Dan
1: ya kalau tadi itu apa Irak dengan Iran berbagi angka 1-1. Cuman tadi itu ada agak anu tadi itu. Ada apa namanya? Itu sekitar menit-menit jelang pertandingan usai. Sebenarnya Iran cetak gol. Cuman dianulir karena apa? Offside.
0: Offside.
1: Ada offside mungkin dua pemain kalau salah tadi itu. Jadi ini dua pemain ini melewati bola, jadi lebih mendekati garis, mendekati kiper. Terus bolanya itu lebih duluan dorong daripada bola. Tapi kalau yang buat tendang itu pas. Cuma ada yang dua orang itu di bawahnya yang buat tendang itu terlalu masuk ke dalam dorong. Ini mungkin saking mau basuka bacetak gol tuh. Kan ada ada skimit begitu di depan, apa di bahasa sudah skimit atau apa sebenarnya saya lupa ada istilah itu, kayak ada reco-reco di depan kiper, baku rumput bola tuh. Baku rumput bola. Nah, jadi tak lepas itu bola konsempati tendang pemain Iran. Cuman sayangnya ada dua pemain Iran itu di sebelah, kayak macam saya begini tuh di sebelah kananku itu ada dua orang yang masuk melewati bola. Dorang ada di posisi dekat garis kiper. Sementara itu bola itu agak, kalau orang bilang kalau utara yang selatan, bolanya agak ke utara, dorong masuk ke selatan. Jadi offside. Begitu. Padahal tadi itu Iran itu sampai tadi itu kasihan juga ada penonton yang menangis, kasihan balik DP tim tuh. Tapi untungnya draw tuh 1-1.
0: 1-1.
1: Jadi nah, cuman itu berpengaruh di tadi peringkat. Tadinya kan kalau tidak salah Iran itu di peringkat 1. Dia sekarang bergeser ke peringkat 3. Yang bergeser dia itu Belgia. Karena Belgia tadi menang cukup banyak tadi 5-1 kalau tidak salah tadi. 5-1 tadi Belgia lawan New Zealand. Jadi begitu. Jadi New Zealand itu ya pasti sudah akan pulang kampung dorang lebih awal. Jadi New Zealand, Qatar, termasuk juga Jordania, itu angkat koper. Kalau yang tiga terbaik seperti kalau Iran insya Allah bisa masuk. Ya, jadi kayak, tadinya Belgia itu ada di peringkat 3. Cuma karena tadi dia menang, dia naik posisinya. Naik dia.
0: Alhamdulillah.
1: Tung poin toh.
0: Siapa yang
1: memasukkan dengan apa? Kemasukan dengan memasukkan. Roma menang banyak tadi. Sama juga tadi Senegal masuk. Karena dia pesta gol tadi 5-1 lawan 5-1 ya. Iya, 5-1 kalau tidak salah lawan Irak. Jadi kalau yang tadi yang bermain ini yaitu yang Amerika tadi saya tidak nonton, tadi udah capek sekali saya rasa.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau menurut kakak pertandingan yang sudah berlangsung, menurut kakak itu mana yang paling seru itu kalau?
1: Yang paling seru sebenarnya mau Argentina.
0: Tapi mentang-mentang pakai baju Argentina.
1: Oh, Prancis tadi juga. Prancis tadi, tadi apa menang banyak.
0: Oh,
1: jadi Usman Dembele, bukan Usman Jumba, Usman Dembele. Kalau Usman Jumba kasihan sote ada dia. Usman Dembele itu pemain, dia gelandang kalau sana Usman Dembele. Dia cetak 3 gol, kalau orang bilang itu hat-trick.
0: Iya.
1: 3 gol ke gawang apa tadi orang lawannya? Prancis baku hadapan dengan saya bisa lupa tadi Prancis.
0: Aduh, dengan Prancis itu.

0: Oke.
1: Okay. Ada di situ di Prancis. Tapi informasi apa yang pelan tadi? Saya lupa itu. Yang jelas rom pesta gol tadi itu Prancis. Dan saya suka tadi bukan anu, karena saya bukan fansnya Prancis juga tuh.
0: Oh begitu.
1: Oh, Prancis lawan Norwegia.
0: Norwegia
1: 4-1. Jadi Norwegia itu tidak dikasih turun pemain andalannya karena mungkin dorong simpan untuk babak selanjutnya toh. Sama dengan Messi. Messi rencananya nanti lawan Jordania ini tidak dikasih main. Dewa wasit bilang disimpan dulu, tidak dikasih main. Mungkin dijaga di dikasih main nanti
0: kumpul
1: pas
0: semua
1: di,
0: dulu
1: di, dijaga dia sampai 32 apa knockout. Kalau knockout itu gas satu kali kalah lu langsung pulang. Tiar lagi DPN lagi.
0: Oh, begitu.
1: Pokoknya sistem gugur karena dia sudah masuk 32 besar itu. Sis apa yang 32 besar tambah 32 tim yang sudah masuk lolos kemudian tambah 3 peringkat terbaik. Peringkat 3 terbaik. Semacam Tanjung Verde itu kan masuk Iran insyaallah. Tanjung Verde masuk tidak? Karena ada Iran di sana itu. Tadinya Belgia ada peringkat 3. Cuma karena dia menang tadi naik dia. Jadi ya lumayan tadi itu baku kasih tunjuk jago. Memang golnya apa Usman Dembele tadi itu cantik. Dari luar kotak penalti baru masuk di sudut. Beuh. Tendangan ke sudut. Jadi dia sudut dia tendang itu ke sudut kiri. Memang setengah mati diambil ke kiper. Biar kiper pemain kalau posisi kayak begitu setengah mati. Tendangannya juga kencang. Jadi begitu tadi tuh apa? Cuman memang Norwegia tadi mungkin dia pakai pemain lapis kedua, bukan yang karena di sana tadi tidak main Haaland disimpan, sama juga mungkin Messi juga disimpan besok ini Messi besok lawan Jordania disimpan orang untuk
0: Erling Haaland
1: itu
0: dan Martin tidak disimpan. Dimainkan ya
1: disimpan untuk babak anu knockout. Supaya nanti babak knockout itu orang main mana tuh? Main habis-habisan.
0: Habis-habisan memang.
1: Karena kalau siapa kalah langsung pulang. Tiada ampun. Namanya juga fase anu knockout, fase gugur. Pokoknya kalah satu kosong kan. Kosong-kosong tidak. Tetap harus anu perpanjangan waktu atau adu penalti. Begitu. Saya suka nonton itu kalau pas wasit perempuan. Iya, wasit perempuan ada dua. Satu ada namanya saya cuma ekor depan nama belakang itu Garcia dari Meksiko.
0: Oh ya. Yeah.
1: Jadi tidak berani bapak antar anu banyak bapak antar laki-laki. Perempuan yang ban kalau tidak semua cium kan itu.
0: Aduh.
1: Ya itu sih. Nah, tahu kalau pendengar kita ini, orang bapak fans apa gitu?
0: Nah.
1: Ada yang bapak fans Tanjung Verde. Ada kan berapa? Ada dua ini yang baru yang kejutan. Jadi Tanjung Verde sama kalau Tanjung Verde kemarin karena kemampuan mereka menahan imbang tim anu tim La Furia Roja Spanyol ya
0: Spanyol.
1: Itu mereka tahan imbang kemarin itu apa namanya satu prestasi luar biasa karena bisa bermain bisa menahan imbang tim unggulan kan tim unggulan ini ada Spanyol ada kalau tim Eropa ya Spanyol, Belgia termasuk diunggulkan kemudian Norwegia juga diunggulkan karena anu ya karena penyerangnya dorang yang seperti Haaland itu kan tinggi itu itu Haaland kalau bola-bola atas kasih dia DP lompatan so kayak kiper juga cuma untung dia pakai tangan, kalau pakai tangan lebih panjang lagi begitu kalau di depan kiper dia kon bola anu bola-bola mati itu bola-bola katakan tendangan sudut bahaya makanya mesti dikawal baik dia kalau di muka anu itu muka gawang kaki dan kepala sama saja luar biasa ini memang pemain-pemain apa namanya langsung anu lagi apa panas lagi bursa transfer ini memang Piala Dunia ini sebagai anu juga apa namanya barometer apa pencarian bintang-bintang baru kayak tahun Piala Dunia tahun 2022 ya di mana nih Qatar itu kan termasuk pemain-pemain yang bercemerlang ya cemerlang di Piala Dunia lalu itu pemain-pemain dari Argentina misalnya ada pemain-pemain mudanya itu yang kemudian jadi apa incaran klub-klub Eropa kalau ada lagi satu ini yang muda itu yang berganti Messi kemarin itu Nico Pato. Nico Pato kalau cara bernama. Itu tinggi juga baru aduh. Potensian untuk apa? Regenerasi. Memang dalam dunia bola itu harus ada regenerasi. Yang regenerasinya yang anu ini tersendat ini kayak Uruguay. Uruguay tadi jelek sekali pemain. Jelek sekali dong. Jadi dong termasuk tim apa namanya? Tim apa mantan juara yang harus tersingkir lebih awal. Jadi mereka sudah angkat koper pulang ke Uruguay.
0: Langsung selesai.
1: Jadi tim-tim memang. Yang apa tim Amerika Latin yang tersisa ini termasuk Argentina, Brazil,
0: Portugal
1: itu Eropa dia.
0: Oh.
1: Masuk Eropa. Yang Amerika Latin itu termasuk Ekuador kalau tidak salah tadi. Ekuador atau apa ya? Saya lupa itu. Yang menahan imbang atau menang dorang? Menang kayaknya. Kalau yang gempa Venezuela tuh?
0: Iya.
1: Ekuador kalau tidak salah. Itu termasuk tim yang apa bertahan. Haiti sudah pulang kampung dorang. Tidak ada telepon ini?
0: Tidak ada. Karena kita cuma sampai.
1: Kita cuma sedikit ya.
0: Iya.
1: 10 menit terbicara ini.
0: Bolehlah. 15 menit.
1: Kong kurang berapa menit orang bicara ini?
0: Kurang 5 menit.
1: Kong anu job itu yang tadi itu siapa dia nama? Vozinha ada yang kipernya Ferry itu boleh diputar biar dengar dulu.
0: Oke. Ini dia.
2: Mengalir pada wajah pemain berusia 40 tahun itu setelah timnya bermain imbang 0-0 melawan favorit juara Piala Dunia Spanyol. Tribun stadion bergemuruh oleh teriakan ribuan pendukung Tanjung Verde yang menyemangati tim mereka tanpa henti selama 90 menit. Mereka merayakan hasil imbang itu dengan berpelukan dan menari. Di lapangan, para pemain berlari saling mendekat dalam kegembiraan. Bahkan penonton yang tidak memihak Tanjung Verde ataupun Spanyol turut terbawa suasana. Saat pertandingan usai, banyak dari mereka ikut merayakan. Melawan Spanyol yang notabene merupakan juara Eropa, kiper veteran Vozinha menampilkan performa terbaik sepanjang hidupnya. Dia berhasil menjaga gawangnya tidak kebobolan, sehingga menuai hasil paling bersejarah dalam sejarah sepak bola negaranya.

0: Jadi itu tadi apa namanya?
1: Fozinha. Kiper 40 tahun ya.
0: 40 tahun.
1: Luar biasa 40
0: tapi
1: tahun.
0: Tapi tampil luar biasa, gemilang, menahan imbang. Kosong-kosong, maksudnya kerja kolektif itu, bukan cuma Fozinha. DP back juga pemain-pemain yang turut membantu pertahanan kan?
1: Iya.
0: Jadi memang apa namanya? Begitu sudah, kalau tim yang tangguh berarti kasih kuat pertahanan.
1: Iya.
0: Cuman biasanya kalau orang nonton begitu, tidak terlalu bersemangat karena yang kita mau lihat kan pas sensasi bakal si gol tuh. Cuma
1: pas
0: itu.
1: DP golnya itu yang sangat menarik. Langsung bateria.
0: Ada beberapa kasus juga tim-tim yang terkenal kalau bertahan. Kalau di Inggris itu ada dulu Chelsea dikenal dengan istilah bus parking. Bus parking semua pemain ada di belakang. Jadi setengah mati tembus. Jadi frustasi juga orang. Tapi kalau dia dapat tim-tim yang apa namanya yang kreatif, melancarkan serangan itu kreatif dia.
1: Iya.
0: Dia bagi-bagi bola. Sabar, tembus juga.
1: Betul.
0: Ya, jadi memang butuh kesabaran kalau dapat tim-tim yang begitu yang dia bertahan saja. Cuma mengandalkan ada dia mungkin pasang satu orang di depan DP penyerang. Jadi kasih bola. Kasih bola lambung saya sama dia.
1: Iya.
0: Tendang kasih jauh ke dia biar dia kejar tuh bola. Tapi dia sendiri di sana.
1: Iya.
0: Di taman. Karena di taman turun bahan semua kan? Turun
1: batahan.
0: Batahan bikin pertahanan. Bayangkan 10 orang memang kan 11 toh? Sebelas cuma satu yang di muka kan? Berarti 9 orang kan 11 orang toh?
1: Iya.
0: 9 orang itu di belakang semua.
1: Di belakang. Mm-mm.
0: Tambah kiper toh. Mm-mm. Cuma satu orang yang di depan peluncur. Kasih bola jauh juga sendiri ya, biar dia kejar sendiri. Itu dia pesiksa. Kalau jadi apa namanya? Kalau cuman dikasih satu dia karena itu tadi itu apa? Karena orang mundur ke belakang semua, bak bertahan tuh. Bak jaga itu kiper jangan lolos.
1: Tuh.
0: Jadi begitu sudah. Ada taktik. Kalau yang terkenal tim yang terkenal dengan pertahanan itu termasuk Italia yang tidak masuk. Tidak masuk kasihan Italia. Jadi fans Italia Azzurri. Tim Azzurri itu ya sabar-sabar Jona, nanti berikutnya Jona, nanti Piala Dunia di Indonesia sto. Oke, jadi kayak begitu. Iya, ada nomor telepon?
1: Tiada.
0: Oh, tiada.
1: Karena waktu juga kita tidak memungkinkan.
0: Tidak apa ya, cuma 15 menit
1: rompewa. Iya, cuma 15 menit di acara Bola Gembira ini.
0: Jadi sukses buat apa namanya tim-tim yang sudah memastikan lolos di apa babak knockout yang sudah memastikan masuk ke fase gugur. Beberapa tim yang sudah ada beberapa tim yang sudah mengamankan yang sudah segel dia sosegel itu tidak bisa lagi kemana-mana pasti dorong masuk.
1: Betul.
0: Jadi walaupun masih ada pertandingan tersisa tidak berpengaruh begitu. Sama kayak nanti ini apa Argentina lawan Jordania tidak akan berpengaruh besar untuk Jordania tidak nyanda juga untuk poin cuma untuk memperkuatan apa raihan poin saja kalau sempat nanti Argentina insyaallah menang.
1: Iya.
0: Insyaallah menang dia.
1: Amin.
0: Insyaallah menang dia perolehan poinnya yang bagus.
1: Jadi memang harus didukung tim favorit.
0: Oh iya, pakai baju begini kita ini.
1: Supaya bisa menjunjung tinggi sportivitas.
0: Oh iya, kalau jadi penonton itu nonton manis, duduk manis.
1: Iya.
0: Jangan rusuh.
1: Betul.
0: Dan kalau gol baru bateria.
1: Bateria. Itu sudah. Karena sepak bola ini adalah tentang persatuan, semangat dan juga kebahagiaan.
0: Betul.
1: Jadi
0: terima kasih juga buat TVRI ini sudah menyiarkan siaran Bola Gembira Piala Dunia.
1: Piala Dunia
0: dari istilah Bola Gembira.
1: Iya.
0: Bukan bola sedih, Bola Gembira.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
0: Saya tadi cari informasi untuk
1: apa itu?
0: Tim yang lolos jalur peringkat 3 terbaik.
1: Jadi siapa-siapa kah itu?
0: Ada Swedia lolos, kemudian Ekuador juga lolos,
1: wow.
0: Bosnia dan Bosnia dan Herzegovina itu lolos.
1: Luar biasa.
0: Paraguay. Oh, Uruguay yang tersingkir. Oh. Paraguay masuk katanya. Lolos. Uruguay. Senegal lolos. Kemudian Iran lolos, Kroasia lolos, Korea Selatan menunggu. Iran menunggu. Kroasia menunggu.
1: Iya.
0: Kita doakan Iran biar bisa tembus, kasihan. Terlalu banyak rompinya rintangan. Skotlandia menunggu. Skotlandia pulang sudah karena sudah kalah tadi. Uruguay sudah tersingkir. Republik Demokratik Kongo masih juga menunggu ini. Itu informasinya sih.
1: Ada lagi?
0: Tinggal ini yang mau ditunggu ini.
1: Apa itu?
0: Argentina, apa? Argentina dengan Yordania.
1: Tetap Argentina.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lolos.
0: Tapi sayangnya Messi tadi kasih main.
1: Iya, karena nanti terakhir dia.
0: Nanti kira-kira 20 menit muter mau habis baru kasih turun dia. Tapi kasih turun anu, kasih bola bagus aja dia supaya dia cetak gol lagi. Tambah lagi DP anu. Kan dia sekarang sudah 18. Dia punya apa namanya? Kolektivitas gol, kolekt apa? Gol secara kolektif dia melewati anu kan. Tadinya kan yang pegang itu top scorernya itu 16 gol dari Jerman, siapa Klose. Miroslav Klose. Sekarang Messi soalnya, Messi kalau tidak salah 18 itu. Jadi begitu, Li.
1: Oke.
0: Tolong sama pamit ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih untuk Komio semuanya yang sudah setia bersama kami di sore hari ini.
0: Terima kasih. Dadah.
1: Oke.
0: Oke.
1: Sampai jumpa di Bola Gembira pekan berikutnya. Tetap semangat dan tetap sportif dan selamat menikmati setiap pertandingan. Oke, selamat sore. Saya Lili dan juga
0: saya Juju Jumba.
1: Oke, pamit undur diri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kumandang azan maghrib baru saja berkumandang menjadi penanda untuk tibalah kita menunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib. Kami yang bertugas dari programa 1, programa 2 serta programa 4, wakili pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan sunnah dan wajib semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa yang kita panjatkan segera dijabah dan diberikan yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and output.

Telkom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Karya Bapak Maulana sampai sebut saranku pura-pura, media inklusif dinilai penting, perluas ruang partisipasi disabilitas. Rumah sampai sebut saranku pura-pura, pembina Rumah Merah Putih Wijaya Chandra atau biasa dikenal dengan Ko Awi, berharap media masa depan terus menghadirkan ruang yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, baik melalui akses informasi, hiburan maupun edukasi. Harapan tersebut disampaikan usai mengikuti kegiatan Dengar Bareng atau Debar Pesta Bola Dunia yang digelar RRI Palu bersama penyandang disabilitas di Rumah Merah Putih. Menurut Ko Awi, kegiatan Debar menjadi bukti bahwa teman-teman disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk menikmati berbagai peristiwa besar yang menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk ajang Piala Dunia, dan ia juga mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan RRI sebagai penyandang disabilitas, khususnya tunanetra dapat merasakan atmosfer pertandingan melalui siaran radio. Di mana sampai subuh saranku pura-pura, Kowai mengatakan kegiatan seperti ini tidak semua orang paham dan mau melakukannya. Ada yang paham tetapi belum tentu mau, ada yang mau tetapi belum tentu memiliki kesempatan. Karena ada ide, kemauan, dan kesempatan, akhirnya kegiatan ini bisa terlaksana. Dan Kowai juga mengaku terharu melihat antusiasme para peserta selama mendengarkan siaran pertandingan Uruguay melawan Spanyol, dan menurutnya banyak peserta bahkan mengenal dan menghafal pemain maupun skuad yang bertanding. Karebak Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, pemerintah Kabupaten Sigi perkuat pemberdayaan warga lewat Sigi Masagena Plus. Rumpah sampai sebut saranku pura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menyebutkan pentingnya pelaksanaan program Sigi Masagena Plus untuk pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pengembangan usaha produktif, dan penguatan perlindungan sosial guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Rumpah sampai sebut saranku pura-pura, jadi program Sigi Masagena Plus ini kedepannya tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, melainkan lebih pada pemberdayaan masyarakat, di mana kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi Nuim Hayat saat ditemui awak media. Sampai jumpa secara Argo Prapura, besi amok karibasal ya, tinti sapu sasio, ante aku Arif Lahubo.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai pura-pura kita. Rapa koroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh sararku pura-pura sahabat budaya tempat sanggani. Ya, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komipura di malam hari ini ya. Dan hari ini kita di hari ke-27 di bulan Juni. Tidak terasa ya, ini sudah di akhir-akhir bulan Juni lagi, memasuki lagi bulan Juli. Sampai subuh sararku pura-pura, masya Allah. Dan tentunya kita berharap semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan segala aktivitas kita ya. Dan tentunya apa yang kita harapkan bisa tercapai semuanya untuk di hari ini. Dan sampai subuh sararku pura-pura ane panganin area ruaku numpura komipura ne area rekan saya Niketot Warmi ya numpura komipangani dan koritinti Saputa Talu dan ritinti Sapu Sasio ya. Sekarang waktunya ya aku Arif Lahubo numpura komipura dan koritinti Sapu Sasio ingin hingga ritinti 24 nandati waktu kita kan. Buat komium juga yang mungkin bermalam minggu malam hari ini ya, hati-hati di jalan, selamat bermalam minggu ya. Tentunya hati-hati aja di jalan ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bermalam minggu sudah lupa pulangnya. Oke deh, untuk malam hari ini di program Tes atau Kaili ya, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Ini kita akan bahas seputar kain kovo khas daerah Sangihe dan Talaut yang dimana terus dikembangkan gitu sampai sebesar Argo Prapora. Tapi nanti sebentar ya, kita ke Dade Vairuru untuk Komipura. Saya mau dengarkan satu buah lagu dulu dari lagu ini, lagu dari Sulawesi Selatan di mana yang mungkin lagi rindu dengan kampung halaman ya. Biasanya seperti itu ya, rindu dan kampung halaman, akhirnya pengen dengar sebuah lagu biar rindu kita itu terlepas dengan kampung halaman kita. Ini spesial untuk Komipura ya, yang merantau dari Sulawesi Selatan atau dari Makassar atau orang Bugis merantau. Ini lagu spesial untuk Komio, Tanogi.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sarara pura-pura. Yaku hi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita rapak warososo to sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

Oke, baik, sampai sebut cara argo pura-pura. Sahabat berdata pasangka nih, malam minggu kalian mau kemana nih sampai sebut cara argo pura-pura? Mau jalan-jalan kemana nih malam minggunya? Ke lapangan Batu Lemo kah? Kadang-kadang kan kalau malam minggu di sana ada ini ya, permainan tradisional juga di sana itu. Nah, tapi kali ini sampai sebut cara argo pura-pura, kita akan bahas seputar kain kovo khas daerah Sangihe dan Talaut ya, di mana yang terus dikembangkan sampai sekarang. Nah, jadi sampai sebut cara argo pura-pura, kain kovo ya terbuat dari bahan dasar serat abaca khas daerah Kabupaten Sangihe dan Talaut. Dia di Provinsi Sulawesi Tengah, dan di mana kerajinan kain tenun tradisional ini telah menjadi primadona masyarakat Sangihe dan Talaut. Dan kain ini terbuat dari serat abaca atau pisang abaca. Wow. Nah, jadi hal itu sampai secara pura-pura di mana dikemukakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe, Dr. Insinyur Sony Kapal MM. Dan di mana kualitas pisang abaca biasa disebut hote atau bahasa daerah, kualitas sangat ini baik untuk dijadikan kain tenun. Diketahui pisang abaca ini tumbuh subur di daerah kepulauan bersaudara Sangihe dan Talaut. Dan kain kovo ini telah dikembangkan dengan beragam motif dan warna berkualitas. Bahkan untuk pengembangan melibatkan sejumlah instansi dengan tujuan dapat membudidayakan motif dari kain kovo tersebut. Nah, jadi untuk pengembangan kain kovo untuk sudah dilakukan dengan berbagai jenis motif dan juga ragam warga ya, warna yang berkualitas, dan di mana kolaborasi sejumlah instansi dalam pengembangan kain kovo ini akan memberi dampak positif dalam upaya menciptakan industri kreatif dan di tengah masyarakat. Nah, sampai sebesar Argo pura-pura, kain kovo mulai dikenal dan menarik perhatian daerah-daerah lain di tanah air karena motif dan kualitasnya sangat bagus. Tentunya hal ini tidak lepas dari upaya instansi teknis yang mempromosikan kain kovo pada hajatan-hajatan besar ya. Jadi instansi teknis dalam upaya promosi kain kovo memanfaatkan hajatan-hajatan besar, begitu sampai sebesar Argo pura-pura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

Karena Bapak Melanda sampai subuh Sararku Prapura, debar pesta bola dunia RRI Palu hadirkan akses hiburan bagi disabilitas netra. Rumah sampai subuh Sararku Prapura, Radio Republik Indonesia Palu menghadirkan pengalaman berbeda bagi penyandang disabilitas melalui program Dengar Bareng atau debar pesta bola dunia Sabtu 27 Juni 2026 dan kegiatan yang digelar di Rumah Merah Putih ini mengajak penyandang tunanetra dan disabilitas lainnya menikmati siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol melalui radio. Dan kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen RRI khususnya RRI Palu dalam menghadirkan akses informasi dan hiburan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok disabilitas yang selama ini memiliki keterbatasan dalam menikmati pertandingan sepak bola secara visual.

Kereba kau punah sampai subuh sararku pura-pura. Palu perkuat layanan perpustakaan inklusif bagi disabilitas. Rumba pemerintah kota Palu Sulawesi Tengah meningkatkan budaya literasi masyarakat serta memperkuat layanan perpustakaan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Melalui membaca, seseorang dapat memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat karakter serta membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, membangun kegemaran membaca bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, di mana kata asisten bidang administrasi umum Sekretaris Daerah Kota Palu, Eka Komalasari. Dan ia juga menjelaskan seminar peningkatan kegemaran membaca dan sosialisasi layanan disabilitas menjadi bagian dari upaya Pemkot Palu dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat, sekaligus memperkuat layanan perpustakaan yang aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Sampai selesai rarku pura-pura, besi amu karibasa liatin tiro puluh, antai aku Arif Lohubo.

0: Din, matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, sampai semua saran kupura-pura. Kita sekarang sudah berada di program request lagu Nusantara. Apa kabar nih ya buat Komi Pura, sampai semua saran kupura-pura bongihi. Semoga saja karibana belo nasia-sia pura komi bongihi, sampai semua saran kupura-pura. Karena malam hari ini kita berada di program request lagu Nusantara. Buat kamu yang lagi bermalam minggu, selamat bermalam minggu ya. Buat kamu yang di rumah ya, selamat menikmati juga sih ya, menikmati perompat RR Palu di malam hari ini. Nanti aku Arif Lohuku tentunya ya, kita akan dengarkan beberapa lagu dari Nusantara. Ya, halo.
1: Halo.
0: Diana.
1: Selamat malam Minggu, Arif.
0: Selamat malam Minggu juga Diana. Malam Minggu Diana di mana nih?
1: Ya?
0: Malam Minggu Diana lagi di mana?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah saja, tidak kemana-mana Diana?
1: Tidak kemana-mana, di gempa nanti.
0: Oh, jangan minta-minta gempa, tidak mau gempa.
1: Iya, lagunya dulu.
0: Ini lagunya siapa, Dan?
1: Lagu yang ada, Motor Matic.
0: Motor Matic, oke.
1: Iya, Motor Matic, yang ada di
0: oke, terima kasih.
1: Selamat malam, Ari.
0: Selamat malam, Diana.
1: Selamat siap, Ari.
0: Yeah. Aduh, terima kasih ya Diana ya, sudah bergabung dan kita juga di malam hari ini. Katanya mau dengar lagunya, lagu Manado, Motor Matic. Oh, ada apakah dengan Motor Matic? Ada lagi di belakangnya Diana, halo. Halo, request lagu Nusantara. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, request lagu Nusantara.
2: Nusantara.
0: Dengan siapa di mana, Le?
2: Dari Solo.
0: Oh, Bunda Hanin.
2: Betul sekali.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda Hanin?
2: Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung.
2: Iya.
0: Banyak di rumah.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Iya, makasih Bu Ngari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hanin di seputaran Dolo ya. Sudah bergabung dengan kita juga di malam hari ini di 0811456038 75. Baik, ada lagi di 0451 dulu ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Request lagu Nusantara bersama Bung Arif.
0: Iya.
3: Yang ganteng dan baik hati.
0: Aduh, terima kasih Bang Kadri.
3: Ya, sama-sama Bung Arif.
0: Aduh, malam hari ini bermalam minggu di mana ini Bang Kadri? Ya,
3: ada Hesta.
0: Hah?
3: Ada Hesta.
0: Oh, ada Hesta, makan daging dong.
3: Iya, gantung belanga dulu.
0: Waduh, gantung belanga lagi.
3: Iya.
0: Saya kira sudah Hestanya Joni tadi.
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Iya, nanti kalau sudah ada nanti
0: dikabari
3: Ari.
0: Oke, Dan. Jadi mau dengar lagu siapa ini Bang Kadri?
3: Lagunya siapa sudah ya?
0: Lagu Minang yang mana? Tunggu, tunggu. Halo.
3: Halo.
0: Iya, yang mana?
3: Sarindu Bunga Jokumbang.
0: Sarindu Bunga
3: Jokumbang.
0: Bunga Jokumbang. Oke. Okay.
3: Ya, oke, okay, makasih Bung Ari.
0: Yeah.
3: Selamat malam Minggu dan
0: sehat. Sama-sama.
3: Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau malam hari ini kayaknya jaringan kurang bagus ya. Apakah karena bermalam Minggu ada yang lagi bermalam Minggu yang LDR mungkin ya? Sambil dengar perompat, terima kasih. Apalagi kamu yang lagi LDR, yang menunggu telepon dari seseorang. Posabara. Kalau begitu, supaya kamu tidak LDR, saya kirimkan Motor Matic saja ya, biar kamu bisa bergabung bersama lagi.

0: Oke, baik, sampai sebentar aku berapura kita lanjutkan kembali. Masih di program Request Lagu Nusantara. 35 menit bergeser dari pukul 20 sampai sebentar aku berapura. Kalau tadi kita ternyata saya sudah menadu dua kali. Saya tidak tahu kalau Arang Tampurung itu Arang Tampurung kata tadi. Iya, Arang Tampurung itu lagu Manado. Nanti sebentar kita ke daerah lain dulu ya. Jangan ke Manado terus ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
0: Request lagi
1: ternyata Nusantara. Bisa tembus.
0: Oh, tadi susah tembus Kak Parnol.
1: Tadi masuk tapi kelewat lagi.
0: Kelewat lagi. Waduh.
1: Tapi tidak kecewa.
0: Tidak kecewa ya? Jangan
1: iya,
0: kecewa.
1: Penting masuk.
0: Penting masuk. Hah? Betul.
1: Benar.
0: Kabar kabar baik Pak Arnold.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Arnold bagaimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Sehat-sehat ya. Tidak berapa iya. Minggu ini kah?
1: Aduh, mau keluar malam minggu.
0: Di rumah saja ya?
1: Iya sendiri. Kukagi awan malipung.
0: Hei, lagi banyak-banyak ayam ini. Betul.
1: Jadi, iya bangko saja yang bangko.
0: Mau diteman lagunya siapa ini bermalam minggu ini?
1: Lagu Ambon Jordan.
0: Lagu Ambon yang mana?
1: Iya beda agama.
0: Beda agama? Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue ini?
0: Tidak sendiri.
1: Oh sendiri. Oke.
0: Okay. Iya. Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama Pak Arnol. Oke. Okay. Di belakangnya Pak Arnol ada lagi. Saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Dengan Ibu Mas, Pak Bung Arif.
0: Waduh, Bunda Mas, Pak, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Tidak tidur malam minggu Bunda Mas, Pak ini?
2: Malam minggu kemana orang tua?
0: Ya, siapa tahu mau lipa-lipa ya. Barakah menjayang-jayari lapangan Batu Lemo. jadi mengikuti dari sema kita le.
2: Kailikan aku tora.
0: Kailikan aku tora dari Bram Lareng.
2: Tidak yang dari perempuan.
0: Kailikan aku tora. Perempuan siapa itu ya? Saya coba cari dulu bunda. Ya. Iya. Adanya Bram Lareng, ada juga dari Mayuda. Yang mana perempuan Mayuda itu?
2: Yang perempuan.
0: Oh, oke, saya coba cari dulu ya Kailikan aku tora. Oke, terima kasih Bunda.
2: Terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bunda Mas pada lagi di belakangnya Bunda Mas Pak. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya betul sekali. Dan sampai di mana Le?
1: Dalam Bung Jordan.
0: Bung siapa?
1: Jordan.
0: Jordan di mana Jordan?
1: Di Donggala.
0: Oh Pak Jordan. Di iya, Donggala. Apa kabar di Donggala ini Pak Jordan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik aja.
0: Jadi mengepeda desa main Le?
1: Lagu yang Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
1: Raden Wanggo. Raden Wanggo.
0: Niraga Nuanggo.
1: Anggo.
0: Saya coba cari dulu Pak ya. Semoga saya bisa dapat Niraga Nuanggo. Evelinaria Nuanggo. Niraga Nuanggo. Evelinaria. Boleh cari yang lain, Pak, Lenaria.
1: Anu apa, Lenaria? Mata Posunggi.
0: Oh, Mata Posunggi. Anehai Naria. Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya dari Pak Jordan di seputaran Donggala. Baik, sampai susah Rarku Prapura. Kita ke Dadeveruru. Kita dengarkan dulu lagu Kaili ya. Setelah itu nanti lagu Ambon baru Kaili baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun yang meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar situ saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Ah, penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalannya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu, ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali, namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Ah, sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Ah, sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.

0: asal Anda? Apa tujuan Anda kemari?
1: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
2: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan, dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu?
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah sebuah aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putri Kulavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putri Kulavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putri Kulavi dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini, gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulavi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini, mini drama legenda Putri Kulavi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: kegiatan festival kuliner Hutan Dandang. Kenapa harus Hutan Dandang? Sedangkan di kalau kita kenal ini di suku Kayu ini banyak kuliner gitu benar ya. Ada Kelo, Hutan Dandang, ada juga Ubeng Pui. Kenapa milih Hutan Dandang?
1: Kebetulan ada bidang ekonomi kreatif di sana, dan ada 17 subsektor yang memang menjadi 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian salah satunya adalah kuliner. Jadi pada saat kami menjabat di situ, dua tahun kemarin, kami mencoba mencari apa sih kuliner-kuliner yang ada di Kabupaten Sigi pada khususnya. Jadi kalau di Biromaru itu ada ayam panggang Biromaru.
0: Betul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sampai subuh sarara dimanapun Anda berada. Senang rasanya kami dari Negeri Seribu Megalit RRI Palu kembali menyapa Anda di obrolan budaya. Saya Wa'odya Irina Mustika yang akan menemani hingga 60 menit ke depan. Dan topik yang akan kita perbincangkan untuk edisi kali ini adalah mengenal sosok pahlawan Tombolo Tutu yang juga sudah menjadi pahlawan nasional. Beliau adalah putra daerah di Sulawesi Tengah dan di tahun 2021 dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk mengenal sosok beliau lebih dalam, komunitas Seni Lobo di pekan ini juga akan mengadakan sebuah pertunjukan yang bertajuk Pramu Pintu Tomene. Dan langsung saja kita berbincang bersama dengan perwakilan dari komunitas Seni Lobo. Di studio hari ini sudah hadir Kakak Iin Ainar Lawide selaku produser. Assalamualaikum Kak Iin.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya lagi puncak-puncaknya untuk melaksanakan kegiatan nih.
1: Ya.
0: Oke, kita sita waktunya sebentar untuk memberikan informasi juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan

0: atau apa ya, sebuah upaya untuk kita bisa bukan cuman hanya sekedar tahu tentang pahlawan nasional di daerah, tapi betul-betul kita bisa menjadikan pahlawan-pahlawan itu sebagai sumber inspirasi. Jadi Kementerian Kebudayaan akhirnya mengkurasi 12, dan dari 12 ini salah satunya adalah komunitas Seni Lobo. Dan kita diminta untuk menghadirkan sebuah pertunjukan teater yang mengangkat tokoh pahlawan di daerah yang sudah disahkan sebagai pahlawan nasional. Dan kita tahu di Sulawesi Tengah baru satu, baru Tombolo Tutu yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional tahun 2021. Jadi kami mencoba mengangkat perjalanan heroik Tombolo Tutu ini sebagai sebuah pertunjukan teater yang berbeda dari yang lainnya itu. Karena ini adalah pertama di Sulawesi Tengah sosok pahlawan itu kami alihwahanakan ke pertunjukan. Gitu. Jadi kenapa judulnya juga Pramu Pintu Tomene? Karena Tombolo Tutu ini ibarat garda terdepan penjaga sepanjang Teluk Tomini. Gitu. Awalnya ini seiring berjalan waktu sebenarnya judulnya juga berubah. Awalnya kami memberi judul ini adalah Sang Nakoda Naga-Naga, karena banyak yang tidak tahu bahwa Tombolo Tutu ini bukan hanya sekedar berjuang melawan Belanda, tapi dia seorang istilahnya pelaut juga. Dia punya satu kapal yang bernama Naga-Naga yang selalu digunakan untuk menyeberang dan menjaga sepanjang wilayah Tomini. Jadi tapi karena kami membutuhkan ekstra energi, waktu dan budget yang lebih besar untuk membuat setting kapal Naga-Naga tersebut, dan kami hanya punya satu, meminta dari Van Tropen Belanda untuk foto dari kapal tersebut, dan itu susah untuk mendapatkan detail-detail pembuatan kapal itu. Jadi kami memutuskan lebih mengecilkan perjalanan beliau tentang bagaimana dia bisa membuat strategi untuk mempertahankan wilayah dari penjajah pada saat itu, dari Belanda pada saat itu. Jadi ada tiga peristiwa perang yang juga diceritakan di dalam pertunjukan ini. Dan sebenarnya ada beberapa peristiwa-peristiwa perang yang dilalui oleh Tombolo Tutu, namun ada tiga peristiwa perang di Walea, di Lobo, dan di Katabang. Ini kami merasa bahwa tiga ini menjadi sangat penting dari perjalanan beliau.
1: Oke, nah berarti artinya Tomene, apa tadi ini, Prapintu Tomene ini garda terdepan gitu ya. Oke, nah sebelumnya ini kan kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI. Nah bagaimana ini bisa sampai tembus ke sana ini Kak In?
0: Kami juga malah bingung sebenarnya, tiba-tiba kami dihubungi oleh Kementerian Kebudayaan untuk istilahnya melengkapi segala hal atau dokumen yang terkait untuk bantuan ini. Mungkin karena Kementerian Kebudayaan melihat portofolio Komunitas Seni Lobo. Kami berdiri tahun 2013 dan sampai hari ini kami masih tetap intens berkarya. Karena portofolio itu sebuah lembaga atau portofolio seniman itu menjadi satu kunci kita bisa mendapatkan dana dukungan dari pemerintah ataupun funding dari swasta sebenarnya untuk karya-karya pertunjukan. Jadi di Lobo itu ada tiga item pertunjukan penting. Ada pertunjukan tari, teater, musik, dan juga kami punya festival setiap tahun yang berjalan. Dan sepanjang 11 tahun ini kami tetap intens. Dan mungkin yang dilirik sama Kementerian Kebudayaan bukan hanya sekedar kami intens berkarya, tapi karena kami menjadi ruang publik bagi siapapun yang bisa belajar kesenian. Kami istilahnya kayak membuka akses kepada pelajar, mahasiswa, anak-anak sekolah, istilahnya generasi muda yang tidak mendapatkan akses pendidikan kesenian di sekolahnya, tapi di Komunitas Seni Lobo itu kami membuka ruang itu. Jadi mungkin itu juga menjadi, selain portofolio, mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan dari Kementerian Kebudayaan memilih kami.
1: Artinya dari perjalanan 2013 sampai dengan saat ini udah 11 tahun malang melintang begitu ya di dunia teater dan juga kebudayaan. Nah bagaimana dengan untuk menunjang kegiatan ini, apakah ada

0: campur tangan dari pemerintah atau sejauh ini masih mandiri, masih independen?
1: Kami dari awalnya independen. Kami memulai semuanya serba yang gratisan, dan di anggota Lobo itu ada yang pekerja juga. Jadi biasanya kami bersepakat bahwa kalau terima gaji disisikan sedikit itu untuk pertunjukan-pertunjukan di Lobo. Dan awal-awalnya bagaimana cara kami bisa istilahnya putar modal dari situ, kami melakukan penjualan tiket setiap ada pertunjukan. Baik itu yang memang dijual dengan kategori murah sampai dengan harga yang on the spot yang mahal gitu. Dan sebenarnya agak sulit untuk mencari pendanaan di daerah ini, apalagi untuk kesenian. Dukungan kesenian mungkin hanya ada di acara-acara seremonial ya, yang menempel. Jadinya terkesan kesenian itu menjadi acara hiburan gitu. Tapi dukungan-dukungan secara personal mungkin dari pejabat publik itu sebenarnya ada, karena beberapa kali
0: pejabat publik di daerah
1: pejabat-pejabat di daerah, karena beberapa kali kami melakukan pertunjukan, kami coba menjual tiket dengan harga misalnya dari 250 sampai 1 juta, dan kami menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah pertunjukan seperti ini, dampaknya ini, atau ada output yang ingin kami hadirkan. Ada pejabat-pejabat itu ada yang mengeluarkan dana pribadinya untuk membeli itu. Bahkan ada pernah kejadian pejabat itu datang menonton. Kami kami pikir oh paling dia hanya sekadar beli tiket lah ya, sudah membantu. Tapi ternyata ada beberapa pejabat di daerah ini yang memang benar-benar bukan hanya membeli, tapi mereka datang menonton. Bahkan justru bukan dari instansi yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan gitu. Mungkin karena mereka penasaran ya, penasaran ini kenapa mereka bisa. Misalnya kayak tahun di 2015 kami membuat pertunjukan tari. Tari itu adalah sebuah dance campaign sebenarnya tentang peraturan pembuatan nama jalan. Jadi waktu itu kami merasa bahwa kok nama jalan yang berbahasa Kaili itu sudah mulai hilang. Nama jalan dan lorong di Kota Palu ini mulai seperti agak aneh-aneh ya. Itu kenapa tidak dibuatkan nama jalan yang sesuai dengan tokoh-tokoh penting di wilayah itu. Misalnya di wilayah Karatan Tetangga, di wilayah Siranindi, tokoh-tokoh penting yang pernah berkontribusi di daerah itu penting diapresiasi untuk mencari nama jalan. Karena menurut kami nama jalan itu juga sebagai pintu awal untuk orang-orang bisa mengenal daerah kita. Dan ternyata itu diamini oleh beberapa instansi waktu itu di 2016. Akhirnya kami mendapat kesempatan untuk hearing langsung begitu dengan beberapa pejabat publik di Kota Palu untuk dilibatkan dalam penamaan nama-nama jalan itu. Padahal itu dari sebuah pertunjukan tiba-tiba akhirnya menjadi apa ya, upaya keterlibatan seniman di dalam istilahnya di dalam pengembangan Kota Palu lah.
0: Oke, tadinya hanya pertunjukan tertuang dalam surat edaran sudah ya. Oke, ini kalau untuk pentas ini untuk mengenal sosok pahlawan ini kan baru yang perdana. Apakah ini yang pertama juga dari komunitas seni Lobo ini mengangkat atau yang terbesar begitu di eventnya selama dari 2013 kemarin?
1: Iya, kalau yang terbesar ini memang yang pertama karena kami melibatkan 131 orang, ada 64 pemain, 22 pemusik. Kemudian ada banyak sekali yang bekerja di sektor-sektor produksi, mulai dari pembuatan artistik, ada kru panggung, dan ini bukan hanya dari Lobo saja. Tapi kami mengajak semua lembaga-lembaga atau sanggar di kampus, baik itu sanggar umum maupun sanggar sekolah dan sanggar kampus juga. Bahkan ada beberapa yang seniman-seniman yang memang kami datangkan dari kabupaten. Yang terjauh itu ada dari Kabupaten Bual, juga ada dari Parigi. Pemusik kita rata-rata dari Sigi dan juga ada dari Donggala. Jadi kami ingin dukungan dari Kementerian Kebudayaan itu bukan cuma Lobo yang bisa merasakan. Tapi kami menggunakan filosofi dari nama Lobo. Lobo ini kan rumah adat Kulawi ya. Rumah yang paling menurut saya punya filosofi yang bagus, menerima segala hal dan membuka banyak sekali kesempatan untuk orang bisa berdiskusi atau menjadi satu media apa media perdamaian. Itu adalah filosofi Lobo, dan itu yang kami gunakan dalam keseharian kami berproses kesenian. Dan kami ingin dukungan kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman dari kabupaten dan seniman dari Kota Palu, sanggar-sanggar. Kami bukan hanya sekedar memberikan wacana pertunjukan kepada mereka, tapi kami juga mau mengajak mereka, ayo kalau mau bikin komunitas kesenian itu serius yuk, harus seperti ini, harus dibuatkan legalitasnya, harus ada administrasinya, harus ada staf pengelolanya, ya benar-benar serius gitu kita mengelola ini. Kalau kesenian kita tidak olah secara serius, pemerintah mungkin juga tidak bisa percaya dengan kita juga. Iya itu karena pemerintah dia punya anggaran, dia punya dana, tapi ketika dia mau kasih ke seniman, terus senimannya tidak punya pengelolaan yang baik, baik itu sumber dayanya maupun juga bagaimana karya-karyanya, ya kita tidak akan pernah mendapat kepercayaan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jadi Pramu Pintu Tomene ini pertunjukan pertama yang kami melibatkan banyak sekali orang, lintas generasi, lintas disiplin ilmu, lintas seni, dan tapi kalau untuk mengangkat tokoh-tokoh ini bukan kali pertama sebenarnya, cuman ini perdana yang betul-betul banyak sekali
0: melibatkan banyak unsur gitu ya. Oke, nah kalau sudah ini adalah yang perdana untuk yang event terbesar, nah keterlibatan Kak Rahmatia lagi nih, ini apakah juga Kak Tia sudah mengikuti komunitas seni Lobo ini dari 2013 atau seperti apa nih Kak Tia?
2: Oke, saya mengikuti Kak Iin terutama seni Lobo mulai dari 2023.
0: Baru setahun berarti ini ya. Gimana ini caranya bisa matching, bisa balance sama tim yang lain?
2: Bisa matching dan balance sama yang lain, komunikasi. Komunikasi, terus bagaimana kita bekerja sama untuk mengolah ide dari komunitas seni Lobo supaya apa yang kita harapkan untuk pertunjukan Pramu Pintu Tomene ini bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, berarti ini event pertamanya Rahmatia bersama dengan seni Lobo?
2: Tidak. Sudah event ke-3 ke-4.
0: Iya. Oke, di sini kan Rahmatia sebagai asisten koreografer. Nah, boleh spill dong ya, seperti apa begitu ya bentuk-bentuk pertunjukan nanti akan ditampilkan?
2: Di Pramu Pintu Tomene bukan hanya ada teater, tapi ada musik dan ada tari. Jadi di kegiatan ini kita memasukkan beberapa koreo di dalam teater tersebut demi mendukung jalannya pertunjukan dari Pramu Pintu Tomene. Jadi ada beberapa gerak-gerak dari silat Kontau juga kita masukkan ke dalam, dan ada beberapa pola-pola lain yang mungkin orang-orang pikirnya menari hanya menari dengan kelembutan dan penyambutan dengan ayu, gerakan yang ayu, tapi di kali ini di Pramu Pintu Tomene kita akan buat dia koreo-koreo itu berbeda daripada biasanya.
0: Seperti berarti ada kayak silat juga itu harus diarahkan begitu ya. Nah, kemudian ini Kak Tia, seperti yang disampaikan Kak Iin tadi, harus benar-benar yang serius begitu ya. Ini jangan tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar. Nah, Kak Tia kan baru setahun nih. Nah, gimana juga untuk meyakinkan seluruh tim begitu ya bahwa di sini Kak Tia benar-benar hadir. Basicnya Kak Tia sendiri sebagai apa sebelumnya?
2: Penari.
0: Oh, penari memang berarti sudah ada basic ya Kak Iin. Nah, gimana ini untuk apakah ada kesulitan, kendala ketika mengarahkan, bahkan mungkin Kak Tia harus pelajari terlebih dahulu ya?
2: Untuk kesulitan sepertinya tidak ada, karena kebetulan yang saya ajak untuk menari di acara ini kebetulan juga sudah punya basic tari, jadi tinggal beberapa saja yang dipoles untuk di gerakan yang mungkin mereka belum dapat di tari-tari sebelumnya.
0: Artinya pelibatan dari para pelaku tarinya nanti ini memang orang-orang yang sudah berpengalaman atau yang ada yang masih baru muncul nih?
2: Iya, sudah berpengalaman, sudah yang punya basic tari.
0: Dan di setiap gerakan itu mengandung arti?
2: Iya.
0: Oke. Saya jadi penasaran nanti untuk melihatnya ya. Oke. Kak Iin dan juga Kak Tia, nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua. Ini juga mungkin mempertanyakan begitu ya, seperti apa dari Kak Iin dan juga teman-teman bisa mempertahankan eksistensi, apalagi sekarang baru umur 11 tahun ya. Mudah-mudahan panjang dan terus menyuarakan dan menginformasikan terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di sini dan juga budaya-budaya di Sulawesi Tengah. Kami masih akan kembali sampai Sufi Sarara, tetaplah bersama kami.
3: Jajanan Nusantara. Jajanan.

0: Kuliner asal Ranah Minang tidak hanya memiliki rasa gurih dan kaya akan rempah, tetapi ternyata ada pula makanan Sumatera Barat yang bercita rasa manis dan lezat, yaitu kue bika. Kue bika jadi camilan khas di daerah Koto Baru, Sumatera Barat. Nama bika adalah kependekan dari biskuit Koto Baru asli. Ada salah satu bika yang terkenal di Bukit Tinggi, yaitu Bika Telago. Tempatnya berada sekitar 10 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Bahan utama bika Koto Baru adalah air kelapa, tepung beras, dan gula pasir yang diwadahi dengan daun waru. Bentuknya lebih mirip kue apem daripada bika Ambon yang memiliki tekstur berlubang-lubang seperti sarang tawon. Perbedaan lainnya dengan bika Ambon adalah cara pembuatannya. Bika Ambon diolah dengan cara dikukus, sedangkan bika Koto Baru diolah dengan cara dibakar atau dipanggang di atas tungku api dan beralaskan daun jati. Apabila sahabat budaya berkunjung ke Bukit Tinggi, kue bika bisa kamu dapati di sepanjang ruas jalan tersebut. Mulai masuk dari daerah Kayu Tanam hingga ke Koto Baru Padang Panjang, kuliner khas ini sangat banyak dijual di pinggir jalan. Dijamin, sekali coba, pasti ingin nambah lagi.
1: Jelajah Nusantara. Terjun Mada Karipura adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Air terjun setinggi 200 meter ini merupakan air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Air terjun ini, sahabat budaya, adalah salah satu air terjun di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di lereng Gunung Bromo. Air terjun Mada Karipura berada di ujung lembah sempit dan berbentuk ceruk yang dikelilingi tebing-tebing curam yang meneteskan air pada seluruh bidang tebingnya seperti layaknya sedang hujan. Tiga di antaranya bahkan mengucur deras membentuk air terjun lagi. Nama air terjun yang berada di ketinggian 1000 mdpl ini berasal dari kata Mada Karipura, yaitu tanah perdikan milik Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Air terjun Mada Karipura juga kerap disebut air terjun abadi. Hal itu karena air yang dialirkan oleh air terjun ini selalu melimpah dan tak pernah berkurang debitnya.
2: Terima kasih sampai subuh Sarara, pemirsa RRI Net. Kembali lagi kita melanjutkan untuk sesi obrolan budaya dari Negeri Seribu Megalit, Kota Palu. Nah, kita berbicara tentang bagaimana anak-anak muda di Sulawesi Tengah ini mengajak seluruh masyarakat bisa mengenal sosok pahlawan ya. Tadi di sesi pertama kita banyak mengulas latar belakang daripada kegiatan yang akan dihelat oleh komunitas Seni Lobo Pramu Pintu Tomene. Nah, ini akan memperkenalkan sosok pahlawan pertama di Sulawesi Tengah yang sudah dinobatkan menjadi pahlawan nasional, yakni Tombolo Tutu. Nah, kembali saya ke Kak Iin dan juga Kak Tia ya. Ini kan untuk pertama ya, artinya digelar secara besar-besaran dan akan memakan waktu selama 2 hari begitu ya Kak Iin ya. Oke, kalau boleh diinformasikan juga ini seperti apa ini Kak Iin dan juga teman-teman dari komunitas Lobo bisa mendapatkan biaya sebesar itu, kemudian juga bagaimana dengan seluruh perlengkapannya, bisa dijelaskan nih Kak Iin?
3: Jadi Kementerian Kebudayaan ini memberikan pendanaan maksimal 1 miliar sebenarnya untuk per satu kelompok atau satu pertunjukan. Dan ini pertama kalinya kami mengelola dana yang sebesar itu, walaupun maksudnya bukan pertama kali mendapatkan pendanaan dari kementerian, tapi ini besar sekali. Dan ya itu tadi, bagaimana kami mengelola pendanaan ini, tapi bukan hanya untuk mencari kesenangan untuk Lobo sendiri, tapi kami disinilah makanya kami punya keberanian mengajak seluruh teman-teman dan seniman dari kabupaten, beberapa kabupaten, kemudian kami istilahnya lebih banyak bekerja sama juga dengan pelaku-pelaku kreatif di Kota Palu. Semisal kayak vendor-vendor yang punya lighting atau sound system, biasanya kan mereka hanya terpakai pada saat konser ya, ulang tahun kota, ulang tahun provinsi. Tapi kami coba mengajak mereka dan kami istilahnya memberikan sedikit workshop bahwa ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar ketika untuk urusan panggung pertunjukan dengan konser. Beda sekali karena misalnya lightingnya saja itu tidak bisa harus kedap-kedip atau nyala semuanya, tapi ada fokus. Dan di sini pertunjukan itu warna-warna lampu itu punya arti terhadap suasana pertunjukan. Jadi mereka juga akhirnya mendapatkan pengetahuan baru gitu. Pengetahuan baru bahwa ternyata oh kalau seni pertunjukan ternyata seperti ini gitu. Dan kenapa akhirnya juga kami istilahnya menggunakan vendor yang seperti panggung konser. Ya pertama karena kami ingin sebenarnya ini awalnya kan harusnya di Batu Lemo, tapi karena terkendala perizinan kami akhirnya harus berpindah tempat. Tapi kami harus tetap mencari yang lapangan luas di mana masyarakat itu bisa berkumpul menyaksikan pertunjukan ini, karena poin pentingnya adalah ini tentang Tombolo Tutu. Kita berbicara tentang pahlawan nasional. Dan yang kedua, kami juga ingin meyakinkan kepada pemerintah daerah dan juga para teman-teman vendor bahwa kesenian atau seni pertunjukan itu bukan hanya tontonan di dalam gedung-gedung pertunjukan, di dalam gedung opera, tapi panggung-panggung besar seperti ini itu bisa menjadi ruang juga untuk teman-teman seni pertunjukan. Dan dimanapun sebenarnya seni pertunjukan itu bisa hidup gitu. Kami ingin memberitahukan itu kepada sebenarnya penonton-penonton, khususnya para instansi yang istilahnya mereka yang punya banyak gawean tiap tahun ya kan. Dan yang ketiga adalah kami ingin setelah pertunjukan ini ada instansi yang memang mau melanjutkan untuk lebih mengenalkan Tombolo Tutu ini kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sebelum kami melakukan pertunjukan ini, kami melakukan riset dan kami juga ada survei dengan beberapa siswa di sekolah-sekolah Kota Palu. Kami menanyakan seberapa besar kalian mengenal pahlawan-pahlawan di Sulawesi. Ternyata itu mereka kurang lebih hanya menjawab 2% yang mengetahuinya. Terus kami jawab, apakah kalian mengenal Tombolo Tutu? Jawabannya iya, tapi ternyata siapa itu Tombolo Tutu? Mereka bilang itu nama jalan.
2: Sebatas itu pengetahuan kita. Ya
3: itu
2: kita,
3: sangat miris sekali. Ketika anak-anak hanya tahu bahwa pahlawan-pahlawan kita itu adalah nama jalan itu. Tapi pemberian Tombolo Tutu dengan nama jalan itu juga menurutku juga perlu dipikirkan kembali. Harusnya dia berada di jalan-jalan besar ya, jalan protokol, karena bagaimana heroiknya dia, perjuangannya dia, nilai-nilai patriotisme yang dia wariskan. Itu sebenarnya yang ingin kami ceritakan di pertunjukan ini. Tombolo Tutu ini menolak segala bentuk perjanjian dengan Belanda. Dan dia lebih memilih untuk tidak menjadi raja, dan dia lebih memilih untuk istilahnya turun lapangan lah, berperang. Karena siapa lagi, mungkin di saat itu beliau berpikir siapa lagi yang akan bisa menjaga daerahnya ini untuk diwariskan nanti kepada generasi kalau bukan dimulai dari saya. Jadi sikap-sikap seperti itu sebenarnya ingin kami hadirkan di pertunjukan ini. Kami berharap itu bisa terwariskan dengan baik untuk generasi muda, dan bahkan mungkin pejabat-pejabat publik kita juga harus mengetahui itu gitu, bahwa kejujuran dan keberanian seorang Tombolo Tutu itu sebenarnya harus melekat di diri para kepala-kepala daerah ini, kepala instansi pemerintah itu di kota dan di daerah ini.
2: Semangat juang dan tak gentar gitu ya. Tapi ini requestan dari Kementerian Kebudayaan atau dari komunitas seni Lobo nih yang ajukan pertama kali?
3: Memang permintaan dari Kementerian Kebudayaan untuk kita harus buat sebuah pertunjukan teater kepahlawanan. Dengan syaratnya pahlawannya ini sudah harus pahlawan nasional dari daerah masing-masing. Nah di Sulawesi Tengah baru beliau itu, jadi mau tidak mau kita harus mengangkat sosok Tombolo Tutu. Tapi akhirnya makin kesini makin merasa bahwa wah ternyata luar biasa sekali perjalanannya sampai dia punya dia istilahnya sebagai penjaga sepanjang Tommy ini itu, kita baru tahu bahwa dia punya punya kapal, kita baru tahu bahwa dia tidak mau disebut sebagai raja, dia lebih suka disebut sebagai pejuang istilahnya. Dan kita baru tahu bagaimana dia menjalin komunikasi dengan kerajaan-kerajaan tetangga sampai dengan di Ternate, di Maluku, di Gorontalo. Dan pola komunikasi yang dilakukan oleh Tombolutu itu mungkin akan terlihat dari keturunan-keturunannya menurut saya ya. Karena itu juga bisa kita ikut. Kalau istilah sekarang mungkin membangun kemitraan atau jejaring. Dan ternyata itu sudah dilakukan di masa-masa tahun 1800-1900an oleh salah satunya oleh beliau itu, oleh Tombolutu. Jadi apa ya, kami awalnya hanya terdesak karena memang karena cuma satu itu pahlawan nasional di sini. Tapi semakin kemari kami sendiri akhirnya menyadari bahwa peran Tombolutu untuk daerah ini sangat besar.
4: Oke. Nah, sebelum saya ke Tia ini ya, bagaimana tentang koreonya ketika mengarahkan yang akan menjadi penokohan si pahlawan kita ya Tombolutu ini, saya ke Kak Iin dulu nih. Ketika Kementerian Kebudayaan mempercayakan ini, apakah dilakukan riset juga dan sejak kapan gitu ya? Apakah ada kendalanya? Seperti apa nih, Kak Iin?
3: Kalau Kementerian Kebudayaan mungkin mengkurasi kami ya, karena mungkin melihat perjalanan kami yang tetap intens setiap tahun, hampir setiap tahun kami berkarya, yaitu tadi dari portofolio mungkin, tapi dari kami sendiri ya kami melakukan riset juga karena kami punya punya referensi buku dari bukunya Pak Lukman Najimuddin. Ini teman-teman juga bisa baca karena di dalam buku itu banyak berkisah tentang Tombolutu. Tapi kami tidak ambil secara penuh, tapi kami meramunya lagi. Tapi kami juga mencari narasumber lain, kayak misalnya sejarawan-sejarawan di kota Palu di Sulawesi Tengah seperti Pak Halia Disadi dan Pak Iksam arkeolog. Mereka banyak akhirnya membantu data-data kami. Kami juga mencoba mencari koneksi dengan teman-teman di Van Tropen Belanda untuk kita bisa tahu bagaimana bentuk fisiknya Tombolutu ini, mulai dari kulitnya, bentuk matanya, karena itu penting untuk yang akan memerankan Tombolutu nanti itu kan. Jadi apakah dia badannya kecil, apakah besar, tinggi atau pendek. Jadi kita harus punya detail-detail secara fisik tentang beliau. Tantangannya dia harus mengumpulkan sebanyak itu orang-orang yang punya kesibukan masing-masing. Karena di pertunjukan ini ada yang ASN, ada yang istilahnya mereka punya kesibukan. Dan bagaimana dengan sabarnya saya juga Tia jadi asisten koreografer untuk apa ya, bisa menyatukan mereka di dalam satu tempat latihan gitu. Kalau tari kan mereka dari sanggar-sanggar tari yang berbeda, dengan pola latihan yang berbeda, tiba-tiba ikut di tari ini yang full silat gitu kan, yang bukan gerakan-gerakan lentik, gerakan yang penuh keluasan, itu mereka pasti juga akan kaget karena tidak dari basic sanggarnya seperti itu. Begitu juga yang teman-teman teater, teman pemusik pun begitu, malah komposer kita ini adalah guru ngaji. Iya, dari pondok pesantren di Dolo, Ustadz Muhammad Izzat. Beliau memang sebelumnya sudah berkontribusi banyak untuk Lobo, di musik-musiknya Lobo, dan dia seorang guru ngaji, tapi karena apa ya, mungkin mengingat ini adalah punya manfaat besar untuk generasi muda mengenalkan sosok pahlawan, beliau dengan ekstranya pulang balik. Ini banyak teman-teman pemusik itu dari Sigi itu pulang balik, dari Sigi Palu hanya untuk pertunjukan ini. Tantangan lain mungkin adalah hal-hal teknis, yaitu tadi teman-teman vendor yang biasanya menangani konser tiba-tiba harus lebih ditahan, disabarkan untuk seni pertunjukan lain. Jadi istilahnya tangan mereka harus tidak lebih lincah saat konser. Kalau konser mungkin bisa lampunya apa ya,
4: bebas gitu ya,
3: nyala klap-klip ya. Tapi kalau di pertunjukan kan ada aturannya, ada tata aturannya. Jadi ketika panggung mereka yang digunakan yang memang full alat musik, sekarang full properti pertunjukan, itu juga membuat mereka, wah ini pengalaman baru ya. Jadi banyak sekali tantangannya dan juga durasi waktu yang singkat karena memang Kementerian Kebudayaan memberikan kami durasi hanya 2 bulan. Jadi itu sangat singkat sekali untuk kami betul-betul berpikir ekstra bagaimana tetap pertunjukan ini bisa betul-betul sangat-sangat baik dan berjalan lancar.
4: Saya ke Kak Tia lagi nih. Ini kan untuk tokoh Tombolo Tuti sudah berarti sudah dipilih ya, karena udah mau tayang juga nih dalam waktu dekat. Nah, seperti apa nih tantangan dari Kak Tia dan juga teman-teman yang lain di tim koreografernya ini untuk bisa mengarahkan agar yang nanti menjadi tokoh Tombolo Tuti ini sesuai dengan harapan kita semua?
5: Kalau hal itu mungkin Kak Iin bisa menjawab soalnya saya benar-benar hanya mengarahkan di tim pertunjukan tari.
4: Nah kalau tari sendiri, tari apa saja nanti akan dipertunjukkan?
5: Ada beberapa beberapa bagian di pertunjukan tersebut yang diisi oleh tari. Di opening ada ada tari, di perang yang akan menuju ke Walea juga ada tari, dan kemudian sebelum perang selanjutnya juga ada tari. Jadi di ada sekitar tiga koreo.
4: Tari ini hanya khusus untuk persembahan ini atau ada kayak semacam filosofi misalnya kayak daerah mana tarian ini digunakan?
5: Untuk filosofi dari daerah mana kayaknya tidak ya Kak ya. Hanya benar-benar hanya kita mendukung dan mengisi bagian-bagian dari teater tersebut.
4: Tapi kalau untuk busananya sendiri pasti akan sesuai ya. Nah, apakah ada kendala ini ketika memilih busana atau mendapatkan atribut-atributnya nih?
5: Kalau memilih tidak sih. Kebetulan karena silat, jadi kita akan tidak menggunakan pakaian dan properti tari yang wah dan yang seperti biasanya. Jadi kita akan memakai baju silat sesuai dengan konteks tari yang akan kita angkat.
4: Boleh saya tahu kenapa harus ada silat begitu ya? Apakah memang karena menggambarkan perjuangan atau seperti apa? Mungkin dari Kak Tia dulu sebentar disempurnakan Kak ini.
5: Karena di teater ini kan mengangkat ada beberapa perang dan lain-lain. Jadi untuk konsep tari tersebut silat menurut saya itu memang masuk di dalam cerita tersebut.
4: Ada misalnya kayak gerakan khusus begitu yang dipersembahkan dan memiliki arti?
5: Mungkin di bagian salah satu penari yang cowok sendiri sebelum perang dia melakukan adegan silat sendiri dan itu akan setelah itu akan terjadi perlawanan dari pihak Belanda ya kayak.
4: Oh berarti akan ada juga yang penokohan Belanda di sini?
5: Iya.
4: Oh seru ya. Iya. Kita coba. Bisa diinformasikan juga kepada seluruh pendengar acara ini kapan dan akan tayang di mana? Di mana pertunjukan ini digelar?
5: Acara ini akan dimulai pada hari ini tanggal 6 sampai 7 Desember di lapangan KONI Anoa Jalan Batu Bata Indah. Pertunjukannya 2 hari dan mulai dari jam 7.30
4: malam ya.
5: Iya.
4: Begitupun dengan besok.
5: Iya.
4: Nah Kak Iin, apakah memang penentuan tanggal ini juga ditentukan dari Kementerian Kebudayaan atau ada alasan khusus?
3: Sepertinya iya ya. Karena kami awalnya bermohon di tanggal 13-14 Desember, tapi ternyata harus dimajukan ya karena ini dana dukungan pemerintah karena mereka terkait laporan ke negara ya. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikut untuk penyesuaian dengan tanggal tersebut.
4: Ini kan dilaksanakan 2 hari. Apakah ini dia berlanjut atau seperti apa ini?
3: Jadi ini satu pertunjukan yang durasinya kurang lebih hampir 2 jam. Jadi istilahnya tari itu tidak terpisah dari pertunjukan ini, tapi juga menjadi satu kesatuan cerita dari pertunjukan teater ini. Dan di hari kedua pertunjukannya juga masih sama.
4: Mengulang.
3: Iya, mengulang lagi gitu. Okay. Karena kita akan mencari target penonton yang berbeda-beda. Nah, pertunjukan ini selain sangat panjang, kan juga ada, kami akan menghadirkan Belanda. Jadi ada tokoh-tokoh Belanda, kemudian ada 7 tadulako pengikut setia dari Tombolo Tutu, ada warga-warga biasa masyarakat yang memang jadi pendukungnya atau istilahnya masyarakat yang memang dipimpin langsung oleh Tombolo Tutu. Dan setelah ini Lobo itu setiap bikin pertunjukan atau karya tidak pernah berhenti ya setelah pertunjukannya berakhir. Tapi selalu itu menjadi sesuatu yang usianya jangka panjang, apalagi ini tentang pahlawan nasional. Jadi kami sudah menyiapkan kira-kira ada adegan-adegan yang bisa kami plot menjadi adegan pendek. Untuk itu bisa dipentaskan keliling, misalnya dari satu sekolah ke sekolah lain. Itu tentang Tombolo Tutu, bagaimana dia melawan Belanda. Itu kan anak-anak sebenarnya pasti sudah punya hayalan bagaimana, oh dulu pejuang kita melawan Belanda itu bagaimana ya, apakah betul-betul perang pakai senjata. Jadi di sini kami menghadirkan itu, peperangan itu betul-betul terjadi gitu. Jadi konteks perangnya itu memang kami menghadirkan itu. Dan kenapa, kayak tadi yang ditanyakan Ketia, kenapa mengangkat Kontau, karena Kontau ini adalah salah satu silat tradisional kita yang hampir di seluruh daerah itu, di seluruh wilayah Sulawesi Tengah sebenarnya punya Kontau, hanya saja mungkin penerapan jurusnya yang berbeda-beda. Dan Kontau ini juga dulu sekali dipakai untuk penyambutan orang-orang penting, penyambutan raja-raja. Jadi kalau sekarang penyambutannya pakai beras kuning, kalau dulu sebenarnya penyambutannya justru seperti itu, yang sesuatu yang gegap gembita. Kalau di Kaili sekarang ada Neaju, itu juga sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari pengembangan dari silat-silat yang digabungkan dengan tari-tari tradisi.
4: Oke, Katia, lelah tidak nih untuk mempersiapkan ini, apalagi Katia kan asisten koreografer ya, bagaimana nih untuk persiapannya?
6: Kayaknya kalau lelah, kayaknya lelah ya, tapi karena melihat teman-teman juga semangat untuk terus datang latihan, tetap mau mencoba terus pola-pola yang mungkin baru pertama kali mereka coba, jadi kayaknya lelah itu terbayarkan deh. Jadi lelahnya itu tidak lelah selelahnya
4: seperti pada umumnya gitu ya,
6: yang malas, jadi malas. Karena semangatnya teman-teman juga.
4: Oke. Dan kita ke break lagi sejenak ya. Sebelumnya mungkin ada target yang ingin diharapkan atau yang ingin dicapai dari teman-teman komunitas seni Lobo dan juga Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Tetaplah bersama kami untuk obrolan budaya dari RRI Palu.

0: Sahabat Budaya, kalau Papua memiliki papeda, Palu, kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, juga memiliki panganan tradisional yang diolah dari sagu. Tabarodange namanya. Makanan tersebut terbuat dari sagu dan dijadikan kudapan pilihan bagi masyarakat sekitar. Tabarodange memiliki sebutan lain. Masyarakat kota Palu menyebutnya juga dengan nama Jepa. Cemilan ini sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional. Hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isinya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange saat ini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu, seperti di Taman Ria dan juga sepanjang Jalan Cumi-Cumi. Deretan ibu-ibu dengan tungku dan belanganya mulai terlihat ramai di pinggir jalan di kala sore datang. Ini menjadi pemandangan unik dan khas saat berjalan-jalan di Kota Palu. Serunya lagi, Sahabat Budaya, tabarodange dibuat langsung di tempat. Jadi, para pembeli bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal hingga akhirnya siap untuk disantap. Kudapan ini sangat pas untuk dijadikan teman bersantai sore-sore ataupun jadi pelengkap obrolan santai bersama orang-orang terdekat di waktu senggang. Nah, kalau Sahabat Budaya penikmat olahan dari bahan dasar sagu, tabarodange harus ditambahkan ke dalam daftar wisata kuliner ketika berada di Kota Palu.
1: Jelajah Nusantara. Pantai Parai Tenggiri adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepatnya berada di Desa Sinar Baru yang kira-kira berjarak 30 km di sebelah utara Kota Pangkal Pinang. Pantai ini, Sahabat Budaya, memiliki kontur tanah yang landai dengan ombak yang relatif kecil. Pantai Parai Tenggiri memiliki hamparan pasir putih yang masih bersih dan batu-batu granit yang alami. Batu-batu tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar dan juga bersifat alami sehingga makin menambah kesan eksotiknya. Kawasan pantai ini ditetapkan sebagai kawasan wisata hijau atau yang dikenal dengan sebutan Parai Green Resorts. Hal ini disebabkan karena pengelola sangat memiliki kepedulian yang besar terhadap usaha penyelamatan lingkungan, yakni dengan cara mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat mencemari wilayah pantai. Hal ini terlihat dari lingkungan pantai yang bersih dan tertata asri serta beberapa penjaga pantai yang memantau pengunjung yang berenang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk obrolan budaya di hari ini dengan topik mengenal sosok pahlawan Tombolo Tutu berasal dari Sulawesi Tengah. Kita sudah sampai di sesi terakhir ya. Nah, tapi sebelum itu, sepanjang percakapan kita belum tahu begitu ya, siapa sosok yang nantinya akan memerankan tokoh Tombolo Tutu dan seperti apa juga misalnya ciri-ciri fisik dari pahlawan kita ini belum dijelaskan ya. Mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Nah, Kak In, pasti sudah ada dong tokoh yang akan memerankan Tombolo Tutu malam nanti ya. Nah, seperti apa juga nih ketika prosesi pemilihan, apakah dilakukan audisi atau yang sudah sering tampil aja seperti itu?
1: Kalau buka audisi mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan saya yakin banyak orang yang akan mau ikut audisi. Tapi karena kami melakukan riset sampai dengan fisik dari Tombolo Tutu ini harus kami perhatikan. Awalnya kami tidak tahu bahwa ternyata kami sudah punya, istilahnya sudah ada aktor nih yang sudah kami tunjuk untuk jadi Tombolo Tutu, karena memang kami hanya melihat dari sisi keaktorannya. Tapi ternyata dia sangat tidak sesuai dengan ciri-ciri dari Tombolo Tutu. Okay. Jadi kami harus akhirnya mencari lagi. Kemudian kami mulai melis nama-nama teman-teman. Ya itu tadi, kami karena ini pertunjukannya singkat, prosesnya cepat 2 bulan. Jadi kami harus mencari aktor-aktor yang sudah memang sudah sering tampil, sudah sering pentas, istilahnya sudah punya pengalaman. Kami melis nama-nama aktor yang sekiranya dari mereka itu adalah yang mendekati seperti fisik dari Tombolo Tutu. Ya, dia beliau yang tinggi, terus pembawaannya tenang, matanya agak sedikit sipit, warna kulitnya cerah gitu ya. Jadi kami harus mencari orang yang seperti itu, tapi dia betul-betul aktor gitu. Dan akhirnya kami ketemu dari teman-teman di Sanggar Seni Lentera, namanya Rian. Kebetulan juga dia aktor, walaupun sekarang berprofesi sebagai ASN. Tapi basic dia sebagai aktor itu akhirnya masih ada gitu, dan istilahnya bisa hidup di pertunjukan ini.
0: Dan ketika gladi udah kelihatan ya, oh benar nih, kita gak salah pilih orang ya. Oke, okay. Kak Tia, untuk mempersiapkan kegiatan ini butuh berapa lama ini, Kak Tia?
2: Untuk persiapan acara ini butuh waktu hampir sebulan. Dari mencari teman-teman, mengumpulkan teman-teman tari, mulai proses latihan sekitar sebulan.
0: Kalau dari tari sendiri, berapa sanggar nih yang terlibat?
2: Ada beberapa sanggar, ada Parigata, ada Awa Bulava, Bengkel Seni Balia, ada Kamiji Art, ada Noeda, ada Maradika.
0: Oh, Maradika, oke. Okay. Yeah. Ini semua hanya berada di Kota Palu atau dari daerah lain pun juga ada?
2: Ada dari daerah lain, ada dari Sigi, ada dari Parigi.
0: Tapi kalau untuk sekarang ini semuanya sudah stay di Kota Palu gitu ya?
2: Ya, kebetulan semuanya rata-rata anak kuliah, jadi semuanya stay di Palu.
0: Oke, nah ketika untuk mensinkronkan ini untuk kesemuanya dari Sanggar Seni, seperti apa ini dari Kak Iin dan juga Kak Tia bisa berkolaborasi?
2: Mensinkronkan teman-teman dari berbeda-beda sanggar tidak terlalu sulit, karena itu tadi basic tarinya sudah ada, cuman beberapa pola seperti olah tubuh dan lain-lain mungkin berbeda, dan ketubuhan mereka juga dari sanggar masing-masing mungkin berbeda, jadi hanya beberapa saja yang tinggal dipoles.
0: Oke, ini kan udah mendekati, gimana tensi latihannya ini, Katia?
2: Tensi latihannya, kita sudah dari beberapa minggu yang lalu sudah mulai latihannya setiap hari, dan intensitas latihan semakin ditingkatkan karena menuju hari H. Jadi kita latihannya mulai dari sore sampai malam.
0: Oke, artinya tidak pernah tidak ada gesekan-gesekan begitu untuk kepentingan individu?
2: Tidak ada.
0: Alhamdulillah ya.
2: Hanya kerja saja dan mungkin kuliah, teman-teman yang kuliah.
0: Oke, baik. Nah, Kak In, nah ini kan sudah mau puncak acara ya. Gimana nih Kak In untuk bisa mengumpulkan semua ini para tokoh-tokoh, para pelaku-pelakunya nanti. Apalagi ini kan banyak ya yang dari daerah-daerah luar.
1: Mereka ini sudah sebulan ini istilahnya kayak terikat kontrak dengan kita, bahwa ini upaya sama-sama. Ini bukan cuman sekedar kita rindu lagi main teater atau rindu untuk pertunjukan, dan juga bukan hanya sekedar mau dapat honorarium misalnya, tapi betul-betul karena ini mengangkat kisah pahlawan. Jadi saya dan sutradaranya Kak Ipin itu betul-betul ingin juga masing-masing tokoh yang main, aktor-aktor, penari, bahkan semua tim di belakang panggung pun juga mari sama-sama kita merasakan apa ya, kita kembali ke era-era di mana tombol itu betul-betul pada saat itu berperang, supaya kita betul-betul merasakan bagaimana perjuangan pejuang-pejuang kita dulu, pahlawan-pahlawan kita dulu untuk mempertahankan daerahnya dari apa ya, Belanda yang ingin merampas semua sumber daya kita. Ini bukan soal perang, ini bukan soal menang kalah, tapi lebih pada bagaimana Tombol Tutu mempertahankan apa yang bisa dia wariskan untuk generasinya. Okay. Dan bukan cuma untuk dinikmati masyarakat Moutong, Parigi Moutong, tapi seluruh Sulawesi Tengah pun akhirnya kena imbas itu istilahnya. Jadi pahlawan-pahlawan ini bukan hanya menjadi sumber inspirasi, tapi betul-betul kita bisa apa ya, bisa banyak belajar dari bagaimana perjuangan mereka. Kalau sekarang kita tidak berperang lagi, mungkin sedikit kita sudah merasakan yang namanya tidak lagi harus angkat senjata untuk mengusir, tapi kita melanjutkan perjuangan mereka ya dengan nilai-nilai patriotisme yang mereka wariskan. Jadi itu yang kami tanamkan kepada seluruh aktor.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kita sama-sama, ayo kita memberitahu kepada masyarakat Palu, kepada para pejabat-pejabat, bahwa pahlawan-pahlawan kita ini layak untuk menjadi pahlawan nasional. Perjuangan-perjuangan, mungkin kami berharap setelah Tombol Lotu itu akan ada lagi misalnya yang bisa diangkat, seperti Marjun Hami, Haji Hayun juga, kemudian Karanja Lemba, terus bisa jadi banyak sekali. Ada bahkan ada apa ya, pejuang-pejuang perempuan kayak Mae Bunga, Ranginga Magi, itu bisa terangkat lagi ke nasional setelah Tombol Lotu itu. Jadi kadang kami greget gitu, kok daerah kita begitu lambat untuk apa ya, menyusun hal-hal yang sangat berpengaruh, punya pengaruh besar kepada pewarisan generasi muda, karena mereka menjadi generasi-generasi yang ahistoris sekarang. Mereka tidak mengenal sejarah kota ini, sejarah Sulawesi Tengah, pahlawannya. Jadi inilah momen di mana kami ingin membuka Lobo menjadi ruang belajar bersama.
0: Tapi dari kegiatan ini, apa yang komunitas seni Lobo targetkan sesuai dengan yang diinginkan dari Kementerian Kebudayaan, dan indikator apa yang melihat gitu ya bahwa target ini sudah kita capai?
1: Karena temanya adalah pahlawan nasional sebagai sumber inspirasi, kami dari Kementerian Kebudayaan semalam mengatakan bahwa Lobo termasuk yang istilahnya mampu menangkap tema tersebut itu, karena kami tidak berbicara tentang bagaimana pahlawan itu bisa membuat kita apa ya, bisa jadi sangat sangat-sangat patriotis sekarang, tapi betul-betul kami mengisahkan Tombol Tutunya. Kami mengisahkan perjalanan Tombol Tutunya dengan apa, tiga kisah heroik perangnya, dan kami berharap ini bisa menjadi sebuah refleksi untuk kita bahwa wah, memang sedahsyat ini perjuangan orang-orang dulu untuk mengusir Belanda, dan kita sekarang enak-enak ini sebenarnya tinggal menikmati itu. Jadi ada sebuah refleksi yang harus tertanam dari pertunjukan ini. Dan ya itu tadi, kami tidak akan berhenti di sini untuk terus juga menyuarakan tentang Tombol Lututu dan pahlawan-pahlawan serta pejuang lainnya di Sulawesi Tengah, karena Lobo sendiri juga punya banyak program tentang sejarah lokal gitu. Jadi setelah dukungan Kementerian Kebudayaan ini, ya kami tidak akan berhenti di sini saja menyuarakan itu.
0: Oke, dari Kak Tia nih yang sudah membersamai juga untuk pertunjukan ini ya, yang pertama terbesar yang dikelola oleh Komunitas Seni Lobo, seperti apa harapannya dari Kak Tia?
2: Harapan saya setelah kegiatan ini selesai, kita sebagai terutama pegiat seni tidak hanya berhenti sampai di sini saja untuk sama-sama membuat pertunjukan yang wow, dan silaturahmi itu tidak akan putus sampai di sini. Dari sini juga akhirnya saya mengenal banyak seniman yang lintas generasi dari saya, bisa mengenal mereka dan bisa mempelajari bagaimana mereka tetap bertahan dan tetap mau ada di ruang kesenian.
0: Oke. Artinya kalau untuk belajar seni tidak ketinggalan begitu ya, bukan lagi sesuatu yang jadul. Oke ya, terakhir Kak Iin, ada agenda apa nih? Ini kan penutup tahun nih, di tahun 2025 dari Komunitas Seni Lobo sudah ada agenda?
1: Oh sudah ada. Kami ada tiga festival di tahun depan. Ada Festival Sastra Tadulakono Tutura. Ini festival sastra sebenarnya yang tema kita adalah tokoh itu. Kalau di tahun pertama ada TS Acet karena regenerasi sastra berbahasa Kaili. Kemudian di tahun kedua itu kami mengangkat Mas Yudin Mas Yuda, salah satu pelaku budaya yang punya andil besar terhadap literasi kebudayaan di Sulawesi Tengah. Dan di tahun depan kemungkinan tema kami adalah Sahri Lawide gitu. Jadi naskah-naskah sandiwara radio yang pernah beliau buat dalam bahasa Kaili itu akan kami aliwahanakan ke pertunjukan. Okay. Kemudian kami ada agenda tahunan juga yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Palu Menari Festival. Saya pakai bajunya ini. Saya lagi promosi itu. Karena ini adalah satu-satunya festival bersama Festival Rauda di Sulawesi Tengah yang istilahnya mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata itu. Jadi ada festival seni pertunjukan, tapi yang dukung bukan kebudayaan, tapi yang dukung seni pariwisata gitu. Jadi dan ini adalah festival yang menghubungkan koreografer muda di Sulawesi Tengah dan kawasan Indonesia Timur. Ada satu lagi namanya Seruang Serupa. Ini festival seni rupa, tapi berbeda dengan yang lain karena ini khusus anak-anak. Gitu. Okay. Jadi melibatkan banyak anak-anak dan kami akan menghasilkan bacaan bahasa Kaili untuk anak-anak.
0: Oke, banyak sekali rupanya agenda yang disusun dari Komunitas Seni Lobo, dan nanti kami juga akan dilibatkan gitu ya untuk RRI Palu ya. Oke, baik. Demikianlah, terima kasih ya Rahmatia, Kak Iin juga sudah berbagi informasi untuk kegiatan mulia, kegiatan akbar mengangkat sosok pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah sendiri, yakni Tombol Lututu. Mari kita dukung seluruh kegiatan dari seniman-seniman lokal di tanah air. Saya Waudirina Mustika, pengarah acara Mahmudin Usman Jumba, dan seluruh kru yang bertugas hari ini untuk obrolan budaya dari Negeri Seribu Megalit RRI Palu, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tabe.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru? Apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam

0: proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
1: Eh Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir Arif, laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Oh no.
5: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
1: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
3: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada

0: menerima pendapat dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
1: Betul, Kak.
0: Oke.
1: Demokrasi itu kan sistem ya, sistem dari pemerintahan itu ya, di mana kekuasaan itu terletak di tangan rakyat. Jadi artinya demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat, ya. Begitu ya Kak Lili ya. Tapi dalam keseharian kita itu sebenarnya kan demokrasi itu nggak harus melulu tentang negara ya. Kita juga sehari-hari juga tetap melakukan demokrasi. Misal kalau saya itu di rumah itu kayak pagi tadi nih Kak Lili, saya itu melaksanakan demokrasi dengan suami saya tentang memilih mau makan apa hari ini untuk pagi ini, seperti itu Kak Lili. Kalau Kak Lili gimana? Tadi udah sarapan belum?

Oke, baik, sampai subuh secara harga pura-pura ya. 14 menit bergeser dari pukul 23 sampai subuh secara harga pura-pura terasa kebersamaan kita malam hari ini di malam minggu ya. Malam minggu ini di hari ke-27 di bulan Juni di tahun 2026 ya. Kita sudah di penghujung acara malam hari ini ya. Jadi terasa ya kebersamaan kita di malam minggu ini telah sampai di penghujung acara kita ya. Terima kasih telah meluangkan waktu Komiu ya. Terima kasih telah meluangkan waktu Komiu untuk tetap setia bersama kami ya. Sudah mendengarkan Perobat RRI Palu. Semoga setiap informasi ya, cerita dan kebersamaan yang telah kita bagi ke malam ini membawa manfaat, inspirasi serta juga menemani hangatnya akhir pekan Anda ya. Bagi yang masih beraktivitas atau mungkin sekarang lagi di jalan, tetaplah berhati-hati dan selalu utamakan keselamatan. Sementara bagi yang Komiu yang akan beristirahat ya, mau beristirahat malam hari ini, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk memulihkan tenaga, menenangkan pikiran, dan tentunya mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru ya. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Semoga bisa mimpi indah tentunya untuk Komiu Pura. Jadi setiap hari itu mungkin tidak selalu berjalan sesuai harapan kita sampai sebesar harga pura-pura. Tetapi setiap malam memberi kesempatan untuk beristirahat, mengevaluasi langkah, dan tentunya memulai kembali dengan hati yang lebih kuat. Jangan menyerah pada impian hanya karena lelah hari ini. Istirahatlah karena esok selalu membawa peluang baru kita ya. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat pendengar ya. Sampai jumpa sarangku pura-pura. Semoga malam ini kita dipenuhi ketenangan ya, tidur yang nyenyak ya, kesehatan yang selalu terjaga, serta mimpi-mimpi indah yang mengantarkan semangat baru di pagi hari besok ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan perlindungan ke kita ya, keberkahan tentunya dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita ya. Sarif pamit sampai subuh sarangku pura-pura. Terima kasih ya atas kebersamaan Komiu malam hari ini ya, atas kebersamaan sampai subuh sarangku pura-pura sudah mendengarkan Propet RRI Palu mungkin dari tadi pagi sampai sekarang. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga akhir pekan kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Sarif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya. Polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adra, atuh, cobain dulu, Cup. Hayuk diminum.
3: Nggak mau, mah. Bau, mah. Bau.
2: Ini teh bisa mencegah corona, Cup.
3: Kata siapa, mak? Aisyah, mama aneh-aneh aja.
2: Ya, kata emak, tuh.
3: Mama tambah ngaco, wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting, mah, tuh pinter-pinter jaga diri. Pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan, mak.
2: Padahal, mak teh mau bisnis obat corona, Cup.
3: Yeah, udah deh, jangan coba-coba. Emak mah jualan gincu aja sana, pakai sosokan jualan obat corona.
4: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
2: Oh, nungguin. Enggak tuh Pak Narator.
5: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
2: Narator, mau nyoba?
4: Mak, belum selesai nih, Mak, kalimatnya.
2: Maaf.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sampai subuh sararaku prapora, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui pemancar FM 97,5 MHz. Pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 melalui pancar FM frekuensi 97,5 MHz. Frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat pendengar sampai suara dimanapun berada saat ini. Syukur alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan waktu subuh yang penuh berkah. Fajar telah menyingsing membawa harapan baru, semangat baru, kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Mari kita awali hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Tarik nafas yang dalam, tersenyum, dan yakinlah bahwa setiap pagi adalah anugerah yang tidak ternilai. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah lembaran baru untuk melangkah lebih baik, bekerja lebih ikhlas, dan berdoa lebih khusyuk. Dan sahabat-sahabat Sarara, semoga setiap langkah kita hari ini dipenuhi dengan kesehatan, keselamatan, rezeki dan halal, yang halal ya, dan berkah. Kemudahan juga dalam setiap urusan bagi yang sedang berjuang mencari nafkah, semoga dilancarkan pekerjaannya. Bagi para petani, nelayan, tenaga kesehatan, aparat guru, aparat kepolisian ya, guru, pelajar, dan juga seluruh masyarakat yang telah memulai aktivitas sejak dini hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan tentunya. Baik, sahabat-sahabat Sarah, untuk Anda semua, pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung nanti dengan Pro 1 RR Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pada pukul 6 nanti kami akan mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu melalui Nuapa Garebal Palu pagi. Selanjutnya pada pukul 8 nanti ada request Dangdut Kaheli yang akan kami hadirkan untuk Anda semua tentunya di pagi hari ini. Dan sahabat-sahabat Sarara, demikian rangkaian acara yang akan kami hadirkan untuk Anda semua dari pagi, subuh ini ya, sampai nanti di siang hari nanti. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita tetap harus menjaga semangat, menjaga kesehatan, dan jangan lupa saling menyebarkan kebaikan, dimana hal sekecil apapun, kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Yang pasti, kita menikmati kebersamaan bersama program-program yang akan saya hadirkan untuk Anda semua nanti di siaran subuh pagi ini. Dan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi, motivasi, serta lagu-lagu pilihan yang menyejukkan hati.

0: Dan sama-sama Sarara, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Nasrani ya. Dan kepada Anda kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Dari sektor kiri serang.
2: Dari Inggris balik lagi tarik ke belakang namun bisa posisi penuh oleh pemain.
0: Ya, sahabat-sahabat Sarara, kami ralat. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Martinez Murillo masih keluar dari 8 pertandingan dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat tadi sana ada Fidel Escobar umpan lagi kepada penjaga Orlando. Orlando langsung tendang ke depan. Yang dituju tadi adalah Amir Murillo namun masih mampu tadi dikuasai oleh pemain Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris.

0: Baik, sahabat Sobat Sarana, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi bagi saudara-saudara kita beragama Kristiani yang akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Kristanto Wile Hilipu STH dengan judul Tenang di Masa Sukar.
1: Di pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Yeskiel dalam acara Dialog Religi pagi hari ini. Saya ditemani oleh Bapak Yohanes Kristanto Wilelebu. Wah, ini tamu kita yang jarang baru datang dari luar. Oleh sebab itu mari kita akan menikmati dialog pagi hari ini. Dan acara ini akan dipimpin oleh Bapak Yohanes dan akan didahului dengan doa. Saya persilahkan Pak
2: Yohanes. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yeskiel untuk pagi hari ini. Saudara pendengar setia RRI Paul dimana saja berada, mari saya mengajak kita semua satu dalam doa untuk kita memulai acara kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih untuk sehat kuat kami boleh ada pada pagi hari ini semua karena Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatu, aktivitas bahkan pekerjaan kami itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memberkati acara kami pada pagi hari ini, memberkati semua pendengar setia RRI Palu di mana saja berada, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan boleh kami bicarakan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat setiap kami. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
1: Terima kasih Pak Yohanes yang sudah membawa kita dalam doa, dan sekaligus Pak Yohanes menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan saya persilakan Pak Yohanes menyampaikan narasinya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Saudara pendengar setia RRI Palu yang sedia berada pada pagi hari ini, izinkan saya untuk bagian satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dengan tema Tetap Tenang di Masa-Masa Sukar. Dari tema ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Habakuk pasal 3. Saya akan membacakannya bagi kita semua mulai dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayat ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini adalah tetap tenang di masa-masa yang sukar. Kita tahu bahwa hari-hari ini mungkin kita sementara menghadapi keadaan situasi yang mungkin tidak mendukung bagi kita semua, bahkan kita merasa sulit atau kita merasa sukar, tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua. Kita melihat bahwa kitab Habakuk di dalam pasal yang ketiga adalah bagian terakhir dari kitab Habakuk yang merupakan doa daripada Nabi Habakuk sendiri kepada Allah, di mana doa ini berisi ungkapan iman dari seorang Habakuk di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, begitu sukar, di mana ia mengakui ketakutannya dan juga menyatakan keyakinannya pada kuasa dan kebaikan Allah, bahkan ketika situasi di sekitarnya tampak tidak baik-baik saja. Latar belakang dari kitab Habakuk adalah secara umum tentunya bicara tentang situasi yang terjadi di kerajaan Yehuda pada masa Nabi Habakuk. Kemudian juga di mana Nabi Habakuk bergumul dengan pertanyaan tentang keadilan Allah di tengah situasi yang tampaknya tidak adil, di mana orang-orang fasik seolah-olah tampak lebih makmur, sementara orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan jauh lebih menderita kehidupannya. Dan di bagian yang ketiga, ini adalah puncak pergumulan daripada Nabi Habakuk, di mana dia merespon tentang membuat penghukuman Allah atas bangsa Kasdim atau bangsa Babel yang akan menimpa Yehuda, dan sekaligus menyatakan imannya kepada pemulihan dan keselamatan Allah bagi umatnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya perjalanan kehidupan kita ini juga sesungguhnya tidak pernah menjadi lebih mudah. Mungkin kita merasa semakin hari kok kehidupan ini hanya semakin tidak baik-baik saja. Hari-hari ke depan akan semakin sulit untuk dihadapi, dan inilah realitas yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya memberikan contoh bagi kita semua, setiap hari kita harus berjuang dengan rutinitas yang semakin padat, ya, yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Persaingan yang makin tajam di dalam dunia bisnis, kemudian di dunia pekerjaan, kemudian lagi belum lagi beban biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat hari-hari ini, kemudian kejahatan semakin meningkat di mana-mana kita melihat, ya, di media sosial kejahatan itu begitu luar biasa terjadi, kemudian juga ada bencana-bencana alam yang terjadi. Ya, baru-baru ini kita menghadapi pasca gempa lagi. Kemudian ada muncul penyakit-penyakit, ya, hari-hari ini. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam kitab Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan sudah berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Nah, kita sebagai orang percaya tentunya harus bisa memastikan diri kita bahwa kita tenang dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap tenang sekalipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja? Bagaimana caranya saya dan saudara bisa tenang sekalipun dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit? Yang pertama saya ingin bagikan bagi kita semua, yaitu tetaplah bertekun di dalam doa. Sebagaimana di dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, yang kutakuti. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi bagian yang pertama yang harus kita lakukan adalah supaya kita tetap tenang menjalani kehidupan ini sekalipun kita tidak bisa memungkiri realita yang terjadi adalah semakin sulit, semakin sukar. Yang harus kita lakukan adalah tetap hidup di dalam doa. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Supaya saya dan saudara tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Terlalu banyak pencobaan, terlalu banyak hal yang membawa kita seringkali bisa hidup jauh daripada Tuhan. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa-doa kita? Waktu kita berdoa itu membuktikan bahwa kita senantiasa bergantung hanya kepada Tuhan. Dan berikutnya, kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Hanya dengan berdoalah kita dapat mengalami perkara-perkara ajaib yang daripada Tuhan. Kita mengalami kekuatan, kita mengalami kekuatan iman, ya, untuk menjalani atau menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi yang pertama adalah tetap tekun di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah mari kita merubah fokus kita. Kalau hari-hari ini mungkin fokus kita adalah tetap hanya terfokus pada keadaan yang sukar, berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang sulit, keadaan-keadaan keuangan yang susah, mari kita rubah fokus kita. Jangan lagi berfokus dengan hal-hal yang tidak membangun iman kita, tetapi mari kita berfokuslah hanya kepada Tuhan. Waktu kita berfokus pada keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, kepada masalah, maka dampaknya adalah muncul keraguan dan ketakutan. Bisa hilang sukacita, sulit bertumbuh, iman kita sulit bertumbuh, dan cenderung kita selalu berpikir negatif tentang keadaan-keadaan ini. Nah, sebaliknya, waktu pandangan kita berfokus dan kita arahkan tertuju kepada Tuhan, dampaknya adalah iman kita pasti bertumbuh, kita punya perspektif yang benar, kemudian ada kekuatan baru dan sukacita yang sejati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, saat Habakuk mengarahkan fokusnya kepada Allah, di ayat 16 dia berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Pernyataan ini menghasilkan iman yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu iman sekalipun. Jadi hari-hari ini dalam keadaan apapun, mari kita bangun iman kita, bukan hanya sekedar iman yang biasa, tapi iman sekalipun. Ya, iman sekalipun yang bagaimana? Kita sudah dengar tadi dalam ayat 17 sampai 18. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kita menghadapi keadaan yang sukar, keadaan yang sulit ini? Yang ketiga, di ayat yang ke-19 dikatakan firman Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yaitu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tapi dalam menghadapi situasi-situasi sulit hari-hari ini harus mengandalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan yang Tuhan yang terlibat dalam kehidupan pribadi kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, bahkan dalam kita menghadapi masa-masa sukar ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Bahkan Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Nah, ini penting bagi kita semua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, hari-hari yang sukar mungkin bagi kita. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan bagi kita semua, bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, ya. Saya tidak tahu apa keadaan kita hari ini yang saudara hadapi, situasi-situasi seperti apa, tapi firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita semua. Demikian PSKL untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini.
1: Luar biasa, super sekali Pak Anies.
2: Ya.
1: Narasinya cukup padat. Ya. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, teman saya Bapak Anies ini memang kalau bicara speednya 70 ya. Kalau saya 40. Jadi saya rem sedikit supaya speednya seimbang. Nah, luar biasa Pak Anies. Khususnya ayat yang ke-16 tadi,
2: ya.
1: Saya cukup tertarik di mana awalnya Habakuk itu mengatakan saya takut, saya gemetar.
2: Saya gemetar, ya.
1: Tiba-tiba dia mengatakan saya akan tenang menghadapi kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa. Itu satu kontradiksi yang luar biasa itu. Bagaimana Pak Anies?
2: Ya, ini bagian penting di ayat 16 dikatakan seperti ini. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Maksudnya mendengar situasi, keadaan, kondisi yang terjadi pada zaman itu, ya, keadaan-keadaan sulit. Si Habakuk, Nabi Habakuk berkata, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Bahkan mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Bahkan dia mengatakan tulang-tulangku seakan kemasukan sengal, ya. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Bayangkan itu keadaan itu betul-betul masa yang sulit. Sehingga Habakuk menyadari bahwa secara fisik dia tidak akan mampu. Tetapi kita tahu bahwa Habakuk senantiasa hidup di dalam imannya kepada Tuhan, ya. Bahkan dia mengandalkan Tuhan. Karena di ayat pasal 3 ini bicara tentang doa, doa Habakuk kepada Tuhan. Nah, sehingga saat sampai pada satu keputusan bahwa di mana dia katakan namun dengan tenang. Nah, kita harus menggarisbawahi kata namun dengan tenang. Kenapa dia dapat berkata namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu, ya, masa-masa sukar itu? Karena dia menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat dia. Itu
1: luar biasa. Iya. Bagus sekali Pak Anies. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi kekuatan bagi teman-teman pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ya, sehingga di luar sana mereka yang sedang mungkin menghadapi berbagai pergumulan ada satu kekuatan, ada satu kesaksian iman yang dibagikan oleh Nabi Habakuk ini. Ya, ada satu hal lagi Pak Anies, bahwa apa mungkin bahwa kalau Habakuk ini memberi contoh seperti tadi, awalnya gemetar lalu tiba-tiba menjadi tenang, untuk kita secara real manusia hari ini, apakah mungkin bisa mengalami takut secara jasmani tapi damai secara rohani, ya seperti yang sedikit digambarkan oleh Nabi Habakuk ya. Tadi gitu ya.
2: Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya, mungkin secara fisik kita mendengar, bahkan kalau kita melihat media sosial hari-hari ini ya, bagaimana harga-harga itu boleh naik, kebutuhan-kebutuhan kita itu semakin meningkat, kemudian susahnya untuk dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kita secara pribadi akan merasa ada ketakutan, ya. Mungkin kita akan berpikir nanti masa depan kita seperti apa, bagaimana ke depannya kebutuhan-kebutuhan saya, anak-anak saya. Tetapi Habakuk mengajarkan kita semua pada saat ini supaya mungkin selama ini kita datang kepada Tuhan itu dengan meminta supaya Tuhan jauhkan masalah ini dari kehidupan saya, Tuhan jauhkan masalah ini, tapi coba kita bersikap seperti Habakuk, ya. Mari kita bilang kepada Tuhan, ayo selamat datang masalah, ya. Seperti itu, saya akan hadapi persoalan ini. Tujuannya adalah ketika persoalan itu datang dan kita siap, sebenarnya itu sementara mengasah iman kita, ya. Apakah kita tetap berharap kepada Tuhan atau tidak, seperti itu. Nah, dalam konteks ini, sehingga Habakuk berkata, kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sepertinya Habakuk menyambut keadaan itu. Nah, tetapi ada satu pemahaman iman yang luar biasa, yaitu sekalipun keadaan itu datang, masa sukar itu datang menghampiri kepada Habakuk secara pribadi, bahkan secara umum kepada bangsa Israel, tapi ada pernyataan iman di ayat 17, ya. Itu tadi, harus ada iman sekalipun, ya. Bukan cuma hanya beriman, tapi naik satu tingkat lagi, iman sekalipun. Nah, iman sekalipun itu yang bagaimana? Sekalipun mungkin kurang, sekalipun mungkin keadaan tidak baik-baik saja, tapi Habakuk berkata, namun aku akan tetap bersorak-sorak. Seperti itu, Pak Eskel.
1: Haleluya. Luar biasa memang kalau kita berani menjadi seperti Habakuk, sekalipun menghadapi banyak kesulitan, ya, kesusahan, tapi ya, dia tetap berani berkata sekalipun, ya.
2: Ya.
1: Bahkan di awal-awal sana kan Habakuk berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, gitu ya.
2: Sekalipun mungkin ladang-ladang tidak ya menghasilkan.
1: Artinya itu berarti hari depan yang dilihat cukup menyulitkan.
2: Ya.
1: Kalau pohon sudah enggak berbunga, mana ada buahnya, mana ada hasilnya, gitu kan?
2: Ya.
1: Tapi ya Habakuk berani berkata sekalipun,
2: ya, sekalipun tidak ada ini, ya, sekalipun kebutuhan ini mungkin belum terpenuhi, ya, tetapi itu pernyataan iman, ya, pernyataan iman. Walaupun keadaan itu mungkin menyulitkan, tetapi di ayat 18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak. Maksudnya dia akan tetap bersuka cita, seperti itu.
1: Ayah baik. Puji Tuhan. Satu lagi yang cukup menggelitik saya itu mungkin juga pendengar, bahwa ayat sebelumnya itu ayat 15 baru saja Habakuk menerima penglihatan, ya, tentang kesusahan, gempa bumi, matahari berhenti dan lain sebagainya, yang membuat Ayub yang membuat Habakuk dalam penglihatan itu mengalami kegentaran yang luar biasa gitu ya. Karena apa yang dilihat itu justru hari kesusahan,
2: ya,
1: dari Babel, yang tetapi Habakuk menghadapinya dengan tenang. Bukankah harusnya kebalikannya, takut sama Babel, tenang karena ada Tuhan? Tetapi di sini justru menunjukkan bahwa bedanya antara dia takut dengan keadaan dan takut kepada Tuhan. Dan ketika dia takut kepada Tuhan, ada ketenangan yang dirasakan, yang dibagikan oleh Habakuk itu.
2: Ya, baik. Bagian firman Tuhan ini memang dia mengakui bahwa ketakutannya atas apa yang dia hadapi secara manusia, dia mengakui itu, ya, karena dia berkata, dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air dan membui dan lain sebagainya. Nah, mungkin terlihat pada hari-hari ini, ya, keberadaan kita hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu, bahkan kemarin kita masih merasakan gempa ya untuk kota Palu dan sekitarnya. Dan kita mengakui bahwa secara manusia ketakutan itu ada, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Tetapi pembelajaran kita pada pagi hari ini dari firman Tuhan ini bukan hanya keberadaan persoalan yang dihadapi Habakuk, bukan hanya persoalan-persoalan ekonomi ya, peperangan dan lain sebagainya, tapi juga ada sakit penyakit, kemudian ada gempa bumi dan lain sebagainya yang terjadi oleh karena keberdosaan manusia. Tetapi dalam bagian ini dari kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan buat Habakuk adalah sekalipun secara fisik, secara kasat mata ya, dengan pandangan mata manusia itu dia melihat bahwa ini sangat menakutkan, tetapi dia menyadari bahwa hanya datang berlutut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia akan menghadapi kekuatan seperti itu.
1: Iya, luar ya. Biasa. Iya. Ada satu kesimpulan dari Pak Anies ditulis dalam Yesaya pasal 41 tadi ya.
2: Iya.
1: Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
2: Iya.
1: Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
2: Iya.
1: Biasa Pak Anies. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nyampe kepada seluruh pendengar RRI, sehingga sekalipun hari-hari ini kita memang menghadapi berbagai kerisauan ya, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji jangan takut.
2: Iya. Bagian ini Pak Yeskiel, saya ingin menekankan kepada pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, tentunya hari-hari ini menjadi ketakutan bagi kita semua dengan keberadaan, kemudian dengan simpang siurnya informasi lewat media sosial ya, soal keberadaan kita dengan pasca gempa yang beberapa waktu yang lalu, ada saudara-saudara kita di Kulawi, di Palolo ya, yang berdampak. Saya ingin membagikan bahwa hari-hari ini mungkin kita terlalu berfokus dengan keadaan-keadaan itu ya. Kita mengalami ketakutan hanya karena kita senantiasa terlalu terfokus dengan situasi-situasi yang ada. Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan itu. Mari kita memikirkan, tapi jangan sampai kita hanya berfokus pada itu. Saya ingin mengajak kita semua supaya mari kita berfokus hanya kepada Tuhan ya. Jangan kita berfokus pada besarnya persoalan itu. Saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari kekhawatiran-kekhawatiran kita seperti itu. Karena kalau kita berfokus dengan keadaan-keadaan sulit ini, kita berfokus dengan masalah-masalah yang muncul hari-hari ini, sudah pasti kita akan ketakutan seperti itu Pak Yeskiel ya. Ada rasa khawatir, hilang sukacita ya, tidak enak makan, tidak enak tidur seperti itu. Tentunya itu akan berdampak, kita sulit untuk bertumbuh iman kita. Bahkan cenderung kita selalu berpikir negatif ya, seperti itu. Tapi mari saya mengajak kita semua lewat perenungan pada pagi hari ini, mari kita mau berfokus kepada Tuhan. Karena waktu kita berfokus kepada Tuhan, dampaknya adalah iman kita bertumbuh, kita punya pandangan yang benar, perspektif yang benar, kemudian ada kekuatan baru, dan tentunya ada sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itu.
1: Iya, puji Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada, sejauh siaran kami dapat diterima, menjelang akhir acara kami pada pagi hari ini, sebelum kita menutup acara ini, mungkin ada closing statement Pak Anies ya.
2: Iya. Saudara pendengar setia RRI Palu mana saja Anda berada pada pagi hari ini, kiranya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita semua, ingin berkata bahwa mari kita membangun iman kita, bukan hanya iman yang biasa-biasa, tapi naik satu tingkat lagi, iman sekalipun. Iman sekalipun itu yang seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh Habakuk. Sekalipun mungkin pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan sekalipun mungkin ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kerungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya, mungkin sekalipun keberadaan kita hari ini sulit, sekalipun keberadaan kita hari ini begitu sukar ya kehidupan ini, tetapi ada satu pernyataan iman yang disampaikan oleh Habakuk, aku akan tetap bersorak-sorai, aku akan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ini menjadi kekuatan buat Habakuk. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, percaya bahwa Tuhan sangat memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan mengambil alih hidup kita. Demikian Pak Yeskiel.
1: Amin, puji Tuhan. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan dimanapun berada, dan kita sampai pada penghujung dari acara ini, dan saya akan menutup dengan doa, juga berdoa buat seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa pagi hari ini. Kami boleh memperbincangkan firman-Mu dan merenungkannya, pesan-pesan yang kusampaikan bagi kami melalui Nabi Habakuk, di mana ada banyak kesulitan, kesukaran, tetapi Habakuk berani berkata sekalipun. Artinya Habakuk mengandalkan Tuhan. Habakuk percaya bahwa Engkau jauh lebih besar daripada segala persoalan. Beranikan kami juga Tuhan untuk mempunyai iman seperti Habakuk, sehingga sekalipun secara kehidupan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari memang ada masalah, memang ada kesulitan, memang ada kesukaran, tapi kami juga berani percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan, berkatilah mereka, berikan damai sejahtera-Mu limpah bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami ketenangan, damai sejahtera, sekalipun tetap ada persoalan ataupun kesusahan yang mungkin bisa terjadi. Terima kasih Tuhan. Juga buat seluruh staff kru RRI yang ada di tempat ini, Tuhan juga memberkati mereka dengan seluruh pengabdian mereka. Seluruh kota Palu boleh diberkati melalui penyiaran dari RRI ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang layak terima hormat kemuliaan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri pertemuan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom. Shalom.

0: Jaya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebesar Sarara, belum lama, belum semua infrastruktur jalan di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mulus. Dalam penelusuran, ruas jalan di Desa Boitan, Lewan, dan Loa, Kecamatan Luwuk Timur, masih perlu perbaikan. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Banggai juga mendorong Pemkab Banggai mengoptimalkan upaya perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan di tiga desa itu. Dijelaskan total panjang jalan belasan kilometer dari Desa Lowuk sampai Lewan

Kareba kau pun ya sampai subuh sararang. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Kapolda Kap dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Olahraga Madani Jalan Angtua, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulari, Kota Palu pada hari Jumat. Dalam perayaan HUT ini, Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah menjadi panitia kegiatan. Kepala Distrik Narkoba Polda Sulteng Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan bahwa satuan yang ia pimpin itu telah dua kali menjadi panitia dalam kegiatan HUT Bayangkara. Ia mengatakan bahwa pelaksanaan HUT Bayangkara merupakan kegiatan rutin kepolisian daerah Polda Sulteng. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan ini akan mendekatkan diri kepada masyarakat. Ia juga menyebutkan rangkaian kegiatan Kapolda Cup 2026 ini diantaranya yaitu lomba e-sport dan domino serta UMKM. Sampai-sampai sarana mencoba karema salia tinti aono yakuratu balkis pepia bayi kami panjirin karema salia tinti papitu.

0: kamu serba pesan nih. Tahu pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok apa Kak Rika?
2: Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Baju di online kita, ayo jual saja kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju di online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
3: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama Nisa, coba aku lihat.
2: Siapa?
1: Papanya Iqbal, tinggal naik motor dia itu. Biasanya kan kemana-mana dia naik mobil, toh?
2: Iya, mana sudah mobilnya? Soalnya masa dia lihat.
1: Itu Komiu. Komiu tidak tahu, dia itu ada bermain jadi online.
2: Wah,
1: makanya apa-apa semua dia jual, biar HP-nya dia so jual.
2: Iya, kan?
1: Istrinya so mengeluh, Mama Nisa.
2: Hah?
1: Pokoknya dia tuh so setengah mati dihubungi, baru dia itu so Evana baya-baya.
2: Astaga, nasib atau tanu.
0: Banyak orang yang awalnya hanya mencoba-coba judi online yang akhirnya terjebak dalam siklus perjudian yang sulit dihentikan. Fitur-fitur yang dirancang untuk mempertahankan pemain seperti bonus dan hadiah instan membuat orang semakin sulit untuk berhenti. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Stop judi online.

Terima kasih sudah masih terus mendengarkan kami di Perempat TRRI Palsur Rambutnya Tepas Akyadi. Kita ke informasi untuk pagi ini, Kapolda Sulteng Brigjen Polisi Nasri membuka kegiatan Kapolda Cup dalam memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dalam rangkaian kegiatan itu, Polda Sulteng membuka beberapa lomba yaitu e-sport dan domino. Untuk pertandingan domino, Kapolda Cup 2026 diikuti sebanyak 512 pasangan atau sekitar 1.224 orang. Dan untuk cabang e-sport diikuti oleh 36 tim sekitar 180 orang, yang mana semua tim merupakan perwakilan 3 terbaik dari ajang Kapolres Cup di tiap wilayah resor. Ia juga mengatakan sebanyak 23 tenan pasar murah dan 32 pelaku UMKM yang menampilkan produk-produk unggulan daerah, yang menilai penyelenggaraan pasar murah dan UMKM itu sebagai wujud dukungan nyata dalam mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Setelah membuka kegiatan, Brigjen Polisi Nasri bersama Ketua Bayangkara serta Pejabat Umum Polda Sulteng mengunjungi pelaku UMKM yang berada di halaman gedung Gor Madani. Tak hanya berkunjung, ia juga tampak memborong jajanan yang ada di setiap stand UMKM. Jajanan itu kemudian dia bagikan kepada para pengunjung yang ada di sekitar lokasi.

0: Bersama Sarara, pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menyatakan ajang Putri Katulistiwa di Sulawesi Tengah sebagai sarana pengembangan potensi generasi muda serta memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah. Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menyambut baik program tersebut sebagai upaya mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ia berharap ajang tersebut mampu melahirkan generasi muda yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda. Sementara itu, founder Putra Kaili Katulistiwa Sulawesi Tengah, Indra, mengatakan ajang tersebut hadir dengan konsep yang berbeda dari kompetisi duta daerah pada umumnya. Yang menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya mengangkat potensi wisata dan budaya daerah, tetapi juga berfokus pada penguatan kapasitas pemuda di bidang sosial, pendidikan, dan lingkungan. Menurut dia, ajang Putra-Putri Katulistiwa diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, ajang tersebut diharapkan mampu membangun sinergi dengan berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan di Kota Palu guna mendukung berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat.
1: Hello, I'm Kari. You're listening to Pro 4 RRI Palu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah-tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Kapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Halo Surau Deta Pasang Gari, sama-sama Sarara. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan di pagi hari ini pukul 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebut struktur baja space frame Masjid Raya Baitul Hairat Palu dalam kondisi aman dan stabil berdasarkan hasil inspeksi awal yang dilakukan pasca bencana magnitudo 6,7 pada 16 Juni 2026. Tim teknis telah melakukan inspeksi menyeluruh terhadap elemen-elemen utama struktur, mulai dari sambungan batang struktur, titik pertemuan join hingga komponen lain yang berpotensi terdampak akibat guncang gempa, kata Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah Andi Ruli Janggola dalam keterangannya di Palu. Yang menjelaskan inspeksi dilakukan atas permintaan Dinas Cikasda Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bentuk evaluasi penyeluruh terhadap kondisi struktur masjid yang menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah tindak lanjut untuk memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunan pasca gempa. Kegiatan inspeksi melibatkan berbagai pihak, diantaranya kontraktor, pelaksana PTPP Persero dan tim manajemen konstruksi serta vendor subkontraktor pekerja space frame PT Gaisindo Teknik Bima. Andi Ruli mengatakan tim teknis melakukan pemeriksaan secara detail terhadap seluruh elemen utamanya struktur baja space frame guna memastikan tidak ada kerusakan yang dapat mempengaruhi keamanan bangunan. Sebagai pihak yang menangani pekerjaan space frame, PT Gaisindo Teknik Prima turut melakukan asesmen teknik secara langsung terhadap konstruksi kondisi struktur. Berdasarkan hasil pengamanan tim ahli, struktur space frame Masjid Raya Baitul Hairat tidak menunjukkan indikasi kerusakan berpotensi mempengaruhi kinerja maupun stabilitas konstruksi. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa space frame masih berada pada posisi stabil, tidak ditemukan indikasi kerusakan yang dapat mengurangi kemampuan struktur dalam menjalani fungsi sebagaimana dicarakan. Meski demikian, proses evaluasi belum sepenuhnya rampung. Tim teknis masih melakukan analisis lanjutan sebagai bagian dari prosedur asesmen pasca bencana untuk memastikan seluruh komponen struktur memberikan standar keamanan keselamatan yang dipersyaratkan.

Tengah mendorong peningkatan produksi pertanian melalui program cetak sawah baru. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bual Usman mengatakan hingga saat ini sektor pertanian dan peternakan masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Bual. Yang mengemukakan produksi tanaman pangan di Kabupaten Bual belum adanya kebijakan efisiensi diterapkan di daerah tersebut dan masih cukup tinggi. Dimenuturkan untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah memperoleh program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan tahun 2025. Menurut dia, program cetak sawah tersebut diharapkan bisa memperluas area tanam, meningkatkan produksi padi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan beras dari luar daerah. Sementara itu untuk sektor peternakan di daerah tersebut terdapat perkembangan positif dengan meningkatnya populasi ternak masyarakat. Usman berharap kedepannya berbagai program yang dijalankan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Bual.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Environmental Fest 2026 sebagai puncak rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan yang berlangsung di halaman Pegombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah Jumat 26 Juni 2026 malam itu dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan DPRD. Kepala DLA Sulawesi Tengah Wahid Irawan mengatakan Environmental Fest merupakan puncak rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang telah berlangsung sejak 1 Juni dan akan berakhir 30 Juni 2026. Hal itu sebagai tindak lanjut dalam surat edaran Menteri Lingkungan Hidup yang menetapkan peringatan Bulan Aksi Lingkungan Hidup. Menurut Wahid, seluruh pelaksanaan Environmental Fest didukung oleh para pelaku usaha tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain mendukung penyelenggaraan kegiatan, para pelaku usaha juga menginisiasi penggalangan dana bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mautong. Kareba Kaupuna, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Kanwil Kemenkum Sulteng, berkomitmen penuh untuk mendorong penguatan kapasitas koperasi. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan agenda penyeluruhan koperasi yang dipusatkan di Aula Garuda Kanwil Kemenkum Sulteng pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola organisasi yang baik dan penguatan kelembagaan. Langkah tersebut juga diarahkan pada pengembangan usaha yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah, peserta diberikan berbagai materi terkait prinsip-prinsip perkooperasian. Selain itu, peserta juga mendapatkan edukasi terkait tata kelola organisasi, pengembangan usaha, serta strategi peningkatan daya saing kooperasi di tengah dinamika perekonomian saat ini. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi menyampaikan bahwa kooperasi memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi kerakyatan. Sampai jumpa, Sarara Besha Mokarewa Saliatin.

0: Wih, aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil. Kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.
3: Pro 4 RRI Palu hadirkan program khusus Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan obrolan humor, VAR, visual asal review. Komio dapat berinteraksi langsung bersama kami di line telepon 421621 atau di 0811456038875 untuk menyampaikan komentar terkait obrolan humor. Tora-tora, Nera kali ngasih program khusus Piala Dunia setiap Sabtu sore pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, visual asal review.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin. Sudah
5: sampai di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, nak, Rita mau berhenti kuliah saja.
2: Kenapa, nak?
1: Rita mau nikah saja, Bu. Kasian ibu sama bapak. Rita hanya bisa jadi beban.
2: Jangan, jangan, nak. Ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
1: Tapi, Bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
2: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
0: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Putih Wijaya Chandra atau biasa dikenal Ko Awi berharap media massa dapat terus menghadirkan ruang yang lebih eksklusif bagi penyandang disabilitas baik melalui akses informasi, hiburan maupun edukasi. Harapan tersebut disampaikan usai mengikuti kegiatan dengar bareng atau debar pesta bola dunia yang digelar RRI Palu bersama penyandang disabilitas Rumah Merah Putih pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Ko Awi, kegiatan debar menjadi bukti bahwa teman-teman disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk menikmati berbagai peristiwa besar dalam yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Termasuk ajang Piala Dunia, ia mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan RRI sehingga penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, dapat merasakan atmosfer pertandingan melalui siaran radio. Ko Awi mengaku terharu melihat antusiasme para peserta selama mendengarkan siaran pertandingan Uruguay melawan Spanyol. Menurutnya banyak peserta yang bahkan mengenal dan menghafal pemain maupun skuad yang bertanding. Lebih lanjut, Ko Awi menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan, melainkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki. Ia mengungkapkan bahwa harapan terbesar anak-anak disabilitas adalah mendapatkan perlakuan yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, seni budaya maupun pengembangan talenta. Melalui momentum debar pesta bola dunia, Ko Awi berharap semakin banyak media dan berbagai pihak yang menghadirkan program-program inklusi bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, akses terhadap informasi dan hiburan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesetaraan dan berpartisipasi aktif penyandang disabilitas di tengah masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalingasih 1004 RRI Palu 97,5 FM Radio Ta Pasanggani.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Pukul 7.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum Sarara, kita ada di sesi terakhir ya untuk Nino Apa Karya Bapak Lu pagi ini. SMP Negeri 3 Palu menyiapkan fasilitas khusus bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak mereka di SPMB. Sejak dibuka pendaftaran, antusiasme masyarakat cukup tinggi yang terlihat dari banyaknya orang tua yang mau datang langsung ke sekolah untuk mendaftarkan anak-anak mereka. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palu, Arif, menjelaskan proses pendaftaran tahun ini mengacu pada aturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merujuk langsung pada ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat 4 jalur resmi yang dapat ditempuh oleh para calon peserta didik.

Sampai sosok rata pihak sekolah memahami adanya berbagai hambatan teknis yang sering kali dihadapi oleh orang tua saat melakukan pendaftaran daring atau online. Oleh karena itu, SMP Negeri 3 Palu menyediakan posko, pelayanan dan pendampingan langsung di sekolah. Tahun ajaran ini, SMP Negeri 3 Palu menyediakan total kuota sebanyak 352 siswa yang akan dibagi ke dalam 11 rombongan belajar dengan kapasitas masing-masing 32 siswa per kelas. Hingga saat ini, seluruh rangkaian proses penerimaan berjalan kondusif tanpa kendala berarti.

Kita ke informasi selanjutnya. Penyelesaian damai dalam perkara yang melibatkan BNI Cabang Parigi dan salah satu nasabah terkait dana sebesar 3,3 miliar dinilai sejalan dengan prinsip hukum perdata selama para pihak telah mencapai kesepakatan dan kerugian yang timbul telah dipulihkan. Pakar Hukum Universitas Tadulako Dr. Suwardi SHMH mengatakan hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya berada dalam ranah hukum privat atau perdata. Karena itu, penyelesaian melalui kesepakatan para pihak merupakan mekanisme yang sah dalam penyelesaian sengketa perbankan.

Menurutnya, kondisi tersebut telah tercermin dalam penyelesaian yang ditempuh BNI dan nasabahnya, Hermawati. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai, sementara kerugian yang dialami nasabah telah dipulihkan. Hermawati menyatakan bahwa BNI tidak melakukan kesalahan dalam perkara tersebut karena menyampaikan apresiasi atas penyelesaian yang telah dicapai. Yang menjelaskan apabila bank dan nasabah telah mencapai kesepakatan damai serta seluruh persoalan material telah diselesaikan, maka secara substansi hubungan hukum perdata di antara keduanya dapat dinilai telah berakhir. Dalam hukum perdata, lanjut Suhardi, kesepakatan pada pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, penyelesaian secara damai menjadi pilihan proporsional, terutama apabila terdapat itikad baik dan tidak ada kerugian yang belum dipulihkan. Suhardi juga menulis penyelesaian di luar jalur peradilan pidana termasuk melalui mekanisme restoratif justice atau keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang tepat dalam sengketa yang berkarakter private. Menurutnya, dunia usaha dan sektor perbankan membutuhkan penyelesaian sengketa yang mampu menjaga stabilitas serta hubungan baik antar pihak. Karena itu, mediasi dan kesepakatan damai dinilai lebih konstruktif dibandingkan perpanjangan proses hukum ketika substansi persoalan telah diselesaikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.